0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Menjadi manusia baru. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Lukas pasal 9 ayat 23 dan 24. Sementara Sokrates menjadi terkenal oleh ucapannya, "Kenali dirimu sendiri," seseorang yang lahir kira-kira 400 tahun kemudian, Yesus Kristus, menghidupi perintah, "Berikan dirimu." Ada perbedaan besar antara mengenali diri dan memberikan diri. Pengetahuan akan diri itu penting, tapi seringkali setelah mengenali diri kita sendiri, kita tidak menyukai apa yang kita temukan. Perkataan Sokrates ini benar. Mengenali diri kita sendiri tidaklah menyenangkan. Mungkin ini hanya catatan kaki, tapi ini penting. Ada perbedaan besar antara mengenali diri dan pengetahuan diri. Pengetahuan diri adalah pencarian yang tiada henti. Sebagian orang menempuh perjalanan ini, tapi tidak pernah sampai ke tujuan. Mereka itu adalah orang-orang yang selalu mengikuti seminar, membaca buku-buku baru, mencoba terapi baru untuk menemukan jati diri mereka. Tapi mengenali diri itu berbeda. Intinya adalah penilaian jujur akan siapa diri Anda yang datang setelah Anda menerima apa yang Anda lihat, bukannya menghindari kenyataan yang sebenarnya akan diri Anda. Paulus setuju akan hal ini. Anda bisa membaca pergumulannya dalam menerima pengenalan akan dirinya sendiri di Roma pasal 7. Di situ Paulus menelaah hidupnya dengan mengacu kepada apa yang Allah harapkan dan yang ia tidak suka, apa yang ia lihat, karena ia tidak memenuhi harapan Allah. Katanya, "Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat." Selanjutnya ia mengaku, "Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat." Roma pasal 7 ayat 15, 18, dan 19. Mungkin Anda merasakan apa yang Paulus tuliskan. Anda tidak menyukai apa yang Anda lihat saat Anda mengakui seperti apa diri Anda yang sebenarnya. Anda sadar bahwa berulang kali Anda melakukan hal-hal yang Anda anggap salah jika dilakukan oleh orang lain. Pikiran-pikiran yang sering memenuhi hati Anda akan membuat Anda malu jika dipaparkan di hadapan teman-teman atau keluarga Anda. Hal-hal itu adalah refleksi dari diri Anda yang sebenarnya. Psikologi modern dan jujur saja sebagian teologi modern membuat Anda nyaman dengan diri Anda. Menerima dan memaklumi adalah inti ajaran mereka. Tapi itu bukan inti ajaran Yesus Kristus. Pengetahuannya akan diri manusia jauh menembus tabir harkat martabat. Dia memandang manusia seperti apa adanya, tetapi dia tidak menghabiskan tenaganya untuk menyalahkan mereka atau menyenangkan mereka dengan menekankan pernyataan, "Kita ini cuma manusia." Sebaliknya, dia berkata, "Berikan dirimu." Dengan memberi, kita menerima, dan dengan mati, kita hidup. Namun memberikan diri itu berlawanan dengan sifat lama kita. Kita ingin menerima, bukan memberi. Kita ingin menerima hal-hal yang baik, bukannya belajar melayani dan direndahkan. Begini cara Yesus mengatakannya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Lukas pasal 9 ayat 23 dan 24. Hal yang indah dari memberikan diri pertama kepada Allah dan selanjutnya kepada sesama adalah dengan memberikan diri kita, manusia lama kita diubahkan. Paulus menggambarkannya sebagai menjadi ciptaan baru yang esensinya berbeda, bukan sekedar polesan dari ciptaan lama yang begitu jahat. Inilah keindahan dari pertobatan menjadi ciptaan baru dalam Yesus Kristus. Benar, mengenali diri Anda sendiri itu penting, mengenali kelemahan, kegagalan, dan dosa-dosa Anda. Namun setelah itu, lakukan sesuatu. Berikan diri Anda. Dengan demikian, Anda akan menjadi ciptaan baru yang diinginkan oleh Allah. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Hai, Karmu lagi.
2: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: Sudag keja sendo belum.
2: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan Pom Bensin Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
4: Selamat 5,7 Petra FM.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, masih di Embun Pagi hari ini, hari Jumat, tanggal 24 Juli tahun 2026, sahabat Petra. Sudah di akhir pekan, hampir di akhir pekan, sahabat Petra. Dan tentu di hari Jumat ini mungkin banyak sahabat Petra yang harus ngebut ya, untuk mengejar banyak target minggu ini yang harus diselesaikan di hari ini, sahabat Petra. Semoga sahabat Petra hari ini diberikan hati yang kuat, diberikan konsentrasi yang baik, dan juga kekuatan, kemampuan untuk menyelesaikan segala sesuatunya hari ini. Dan tentu saja kita harus mengawali pagi ini bersama-sama dengan semangat, dan semoga apa yang kami sajikan tadi menjadi inspirasi yang baru untuk Anda semuanya yang akan berkarya sepanjang hari ini. Dan terima kasih juga untuk sahabat Petra yang sudah merequest lagu-lagu rohani ke Radio Petra, Pak Herianto, Pak Hari, dan juga Bu Sri Rahayu, juga sahabat Petra yang lain yang terus setia bersama dengan kami. Kami merasa sangat terhormat, sahabat Petra, bisa bersama dan menemani Anda semuanya di awal pagi hari ini. Tentu ini berkat besar untuk kita semuanya yang perlu kita nikmati dan kita syukuri karena Tuhan memberikan hari baru hari ini, sahabat Petra. Dan tadi lagu juga menggambarkan bagaimana syukur kita kepada Tuhan yang selalu luar biasa dalam setiap masa kehidupan kita. Dan semoga sahabat Petra terus bisa menemukan pujian syukur kepada Tuhan, yang artinya kehidupan sahabat Petra benar-benar tertambat kepada Tuhan yang begitu mengasihi kita dan juga memberikan kekuatan hidup untuk kita semuanya. Kita lanjut, sahabat Petra. Ada satu lagu request dari Bu Sri Rahayu, yaitu dari Jerry BTN, Jangan Terlena.

0: 105,7 Petra FM.
1: Sahabat Petra, kita akan mengikuti Inspirasi Iman Kristen kerjasama Radio Petra FM dengan Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
2: Inspirasi Iman Kristen berjudul Sukacita yang tidak bergantung pada keadaan. Sahabat Petra, pekerjaan kadang memberi kita alasan untuk bersuka cita, seperti proyek yang berhasil, dipuji atasan, atau dapat bonus. Tapi ada juga hari-hari di mana semua terasa berat dan tidak ada yang bisa disyukuri. Rasul Paulus menulis dalam Filipi 4 ayat yang keempat, "Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah." Filipi 4 ayat 4. Ayat hari ini mengingatkan kita agar bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Artinya, sukacita sejati tidak bergantung pada keadaan, tetapi pada hubungan kita dengan Tuhan. Kita bisa bersukacita karena kita dikasihi Tuhan, diselamatkan, dan tidak pernah sendirian. Hari ini apapun yang terjadi di kantor, mari kita pilih untuk tetap bersukacita. Bukan karena semuanya mudah, tetapi karena Tuhan selalu ada bersama kita. Dalam hati kita dapat berkata, Tuhan, ajar aku bersuka cita bukan karena keadaan, tetapi karena Engkau ada bersamaku. Penuhi hatiku dengan sukacitamu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Demikianlah Inspirasi Iman Kristen yang disampaikan oleh Betty Krisindawati, Penyuluh Agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuhan Yesus memberkati.
0: 105,7 Petra FM.
3: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
4: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
3: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
4: Emang belajar apa aja sih?
3: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
4: Serius? Terus apa lagi?
3: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
4: Wah, keren juga ya.
3: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
4: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
3: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
4: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
5: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
6: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.

Damai denganlah sahabat Petra dari Wawan mengantar kita di pukul 7 lebih 43 menit sahabat Petra. Dan kami berharap sahabat Petra hari ini atau pagi hari ini, khususnya bagi Anda yang sudah bersiap-siap untuk beraktivitas hari ini, semuanya lancar persiapannya sahabat Petra, dan tetap ada sukacita pagi hari ini untuk kita semuanya yang beraktivitas. Dan sahabat Petra, ada kabar gembira dari mana kampus? Ada promo belanja luar biasa murah yang hari ini akan diadakan sahabat Petra, hari Jumat tanggal 24 Juli tahun 2026. Ada beberapa item yang dijual lebih murah dari biasanya sahabat Petra. Biasanya sudah murah, ini lebih murah lagi sahabat Petra. Jadi ada minyak goreng hemat ya, yang 900 ml biasanya dijual 21.500-an menjadi 19.200-an sahabat Petra. Lalu ada juga mie sedap, mie ayam bawang berisinya 5 pack sahabat Petra, yang biasa dijual 13.600-an menjadi 12.600-an. Ada sauri saus tiram yang biasanya di harga 11.200-an menjadi 10.100-an sahabat Petra. Lalu ada kopi Good Day yang biasa dijual 15.200-an menjadi 14.000-an. Kemudian kecap sedap ya, yang biasa dijual 21.300-an menjadi 19.200-an. Ada Soklin deterjen liquid dari 15.700-an menjadi 11.700-an sahabat Petra. Lalu ada K-Natural White Body Wash yang biasa dijual 17.800-an menjadi 15.300-an. Ada tisu Paseo yang biasa dijual 17.000-an menjadi 13.300-an. Dan ada juga pasta gigi formula family yang biasa dijual 10.200-an menjadi 8.700-an sahabat Petra. Tentu bagi Anda yang membutuhkan untuk mengisi lagi kebutuhan rumah tangga Anda, Anda bisa menuju ke Mana Kampus hari ini sahabat Petra, karena ada promo luar biasa murah dari Mana Kampus. Anda bisa menuju ke Mana Kampus terdekat di rumah Anda dan selamat berbelanja dengan harga yang luar biasa murah dari Mana Kampus. Semoga info ini memberkati kita semuanya. Kita lanjutkan sahabat Petra, buat pagi kita hari ini ada satu lagu dari Taura Taufani, Rise People.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
1: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
2: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
3: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
4: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
3: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
5: Petra FM 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, kami sudah menemani Anda dari tadi pagi hingga sampai saat ini di program Bun Pagi. Dan kita sudah ada di ujung pertemuan kita, sahabat Petra, di program Bun Pagi hari ini. Kami harus pamit, sahabat Petra, dan besok kita akan berjumpa kembali di program Bun Pagi di waktu yang sama dengan berkat baru dari Tuhan, tentu saja, sahabat Petra. Tetap bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

0: Pendengar, kita jumpa dalam tips fokus pada keluarga. Kebersamaan bertahun-tahun, siang dan malam, ternyata bukan jaminan terjalinnya sebuah komunikasi yang baik antara pasangan suami istri. Padahal, banyak yang berdalih bahwa pendekatan sebelum menikah mampu saling mengenal dan komunikasi yang baik sebelum memasuki jenjang yang lebih serius, yaitu pernikahan. Komunikasi yang baik dibangun di atas kepekaan terhadap pasangan. Mungkin ini tidak terucap, bahkan mungkin tidak mampu untuk diucapkan. Tetapi, pasangan yang baik adalah pasangan yang mampu mengetahui bahkan belum diberitahu. Mampu merasa, walau hanya dikirimkan melalui gelombang-gelombang halus kata-kata. Poin pentingnya adalah, kemampuan pasangan yang hebat dalam menghantarkan ketenangan bagi pasangannya. Tetapi harus diakui, bahwa sesungguhnya permasalahan intinya adalah tidak saling memahami. Dengan belajar memahami pasangan Anda, maka komunikasi yang indah antara pasangan suami istri akan terwujud dengan baik. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga. Dapatkan informasi pelayanan Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi kami di 021-542-02077, email info@fokuspadakeluarga.cc, atau kunjungi website kami di www.fokuspadakeluarga.cc. Sampai jumpa di tips fokus pada keluarga berikutnya.
1: From Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Metro FM,
2: the voice of love.
3: The voice of love.
4: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi, bersama Andre Wongso.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Tan Xiao Kui, pengecut mau bunuh diri. Tampak seorang pemuda berdiri termangu-mangu di tepi sebuah jembatan dengan sungai yang berair deras di bawahnya. Sesekali matanya menerawang jauh, menarik napas panjang, dan jelas kelihatan di wajahnya dia sedang frustasi dan putus asa. Si pemuda berkata sendiri, "Semua kenikmatan duniawi telah aku cicipi. Aku pernah kaya, pernah bepergian ke tempat-tempat indah di seluruh dunia. Makanan lezat dan kenikmatan yang dapat dibeli oleh orang juga telah aku rasakan. Tetapi sekarang aku sungguh tidak bahagia. Keluargaku berantakan. Anakku meninggal dunia. Istriku pun pergi meninggalkan aku. Lalu untuk apa lagi aku hidup di dunia ini? Biarpun aku masih memiliki harta kekayaan, tetapi hatiku kosong dan menderita." Si pemuda tampak bersiap-siap bunuh diri dengan menyeburkan diri ke dalam sungai. Tetapi di saat yang bersamaan, datang seorang pengemis berpakaian kumal menghampiri dia. "Tuan yang baik, tolong beri saya sedikit uang untuk makan. Saya doakan semoga Tuan selalu sehat dan berumur panjang." Segera dikeluarkan dompet dari sakunya, mengambil semua uang yang ada sambil memberikan kepada si pengemis, dia berkata, "Ambillah semua uang ini." "Semua ini?" tanya si pengemis tidak percaya. "Iya, ambillah semua, karena di tempat yang akan aku tuju, aku tidak lagi memerlukannya," kata si pemuda, sambil mengalihkan pandangannya ke arah sungai di bawah jembatan. Si pengemis rupanya merasakan sikap pemuda yang agak janggal. Sambil memegang dan memandangi uang itu sejenak, kemudian cepat-cepat mengembalikan uang sambil berkata, "Tidak, tidak jadi. Aku memang seorang pengemis, tetapi aku bukan seorang pengecut. Dan aku tidak akan mengambil uang dari seorang pengecut. Ini, bawalah uang ini bersamamu ke sungai itu." Pengemis itu pun segera pergi dari situ sambil berteriak lantang, "Selamat tinggal Tuan Pengecut." Pria yang ingin bunuh diri itu pun terpana kaget. Perasaan puas dan bahagia sejenak yang dirasakan karena bisa memberi lenyap seketika. Dia sangat ingin si pengemis menerima pemberiannya, apalagi di akhir hidupnya. Tetapi itu pun tidak bisa. Tiba-tiba dia menyadari bahwa ternyata dengan memberi kepada orang lain justru dia merasa bahagia. Ini sungguh suatu pengalaman baru bagi pemuda itu. Kemudian dia memandang ke arah sungai sekali lagi, lalu berpaling dan berjalan pergi mengejar si pengemis. Dia ingin mengucapkan terima kasih dan memberitahu bahwa dia tidak akan menjadi seorang pengecut. Dia berjanji di dalam hati akan kembali berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan dengan memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Begitu mengenaskan mendengar orang mengakhiri hidupnya dengan jalan pintas. Bahkan tidak jarang, gara-gara masalah sepele, orang mengambil tindakan bodoh. Setiap manusia pasti mengalami problem-problem kehidupan. Tetapi bagaimanapun berat dan besarnya beban hidup, kan imian tuh, kita harus berani menghadapinya. Semua itu hanya karena satu alasan, yaitu rensen seijum cerna. Hidup adalah tanggung jawab. Daripada berani mati secara pengecut, jauh lebih bernilai berani hidup secara satria. Dan ternyata kebahagiaan tidak hanya didapat pada saat kita menerima, tetapi kebahagiaan bisa kita dapatkan justru saat kita bisa memberi.
4: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
5: Petra FM.
6: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
6: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.
7: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi
1: bersama Andre Wongso.
3: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
4: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
5: Tuope Wangzi, Pangeran Bongko. Di sebuah kerajaan, sang raja memerintah dengan bijaksana dan dicintai oleh rakyatnya. Raja mempunyai seorang putra berwajah tampan dan cerdas, tetapi sayang mempunyai cacat fisik, yaitu tubuhnya agak bongkok, sehingga mengakibatkan pangeran menjadi pendiam, minder, dan tidak percaya diri. Keadaan ini membuat raja risau dan sedih, karena bila kelak tiba saatnya sang pangeran harus naik takhta, dia pasti tidak dapat memerintah rakyatnya dengan baik dan bijaksana. Para penasihat raja yang setia sangat memahami kegundahan hati junjungannya. Maka setelah berembuk berulang kali, diam-diam para penasihat memesan sebuah patung kepada pemahat istana yang akan dihadiahkan kepada sang pangeran kelak di hari ulang tahunnya. Saat tiba hari itu, hadiah diberikan kepada sang pangeran dan bertuliskan di sana, "Untuk calon pemimpin kami, atas nama seluruh rakyat yang mencintai pangeran." Kemudian dibukanya selubung kain penutup dan tampak sungguh menakjubkan. Sebuah patung berwajah tampan sang pangeran dengan tubuh tegak dan tegap penuh wibawa. Dan ukuran patung itu pun persis dengan postur tubuhnya. Pangeran senang sekali menerima hadiah itu dan diletakkannya di taman belakang istana kerajaan. Setiap kali melihat patung dirinya, sang pangeran begitu mengagumi. Dalam hati pangeran berkata, "Patung pemberian ini tentu melambangkan keinginan rakyatku untuk memiliki raja bertubuh normal dan tegap. Sudah tentu, aku ingin menjadi seperti yang diharapkan oleh mereka." Menyadari akan hal itu, setiap hari pangeran dengan semangat berjalan mengelilingi taman dengan patung yang berdiri tegak sebagai fokusnya. Berlatih dengan meniru berdiri tegap dan berjalan tegak. Kebiasaan berlatih seperti itu dijalani secara konsisten, hari demi hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan. Tidak terasa, tahun pun telah berganti. Latihan yang dilakukan sang pangeran terus menerus yang luar biasa seperti itu akhirnya membuahkan hasil yang menakjubkan. Masih dengan wajah tampan yang sama, tetapi saat ini pangeran telah memiliki tubuh setegap dan setegak patung yang berdiri di taman itu. Raja sangat gembira dan berbahagia sekali dengan perubahan ini. Sang pangeran seolah-olah lahir menjadi manusia baru, dengan wajah berseri-seri, bertubuh tegak, tegap, penuh percaya diri, dan siap mengemban tanggung jawab sebagai raja yang baru. Dari cerita tersebut, bisa saya simpulkan betapa kekuatan dari kebiasaan yang terlatih dan fokus pada tujuan ternyata mampu mengubah apa yang semula tampak tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang tidak bisa menjadi bisa. Sama halnya di dalam kehidupan kita, jika ingin mengubah sebuah mimpi menjadi nyata, mengganti kebiasaan jelek menjadi baik, membuat harapan menjadi wujud nyata, membuat sesuatu yang sudah mundur menjadi maju kembali, maka kita harus berani mengambil keputusan untuk menentukan fokus sasaran dan sekaligus membangun liang hao tesikuan, yaitu kebiasaan-kebiasaan positif secara ketat, keras, dan berkesinambungan. Dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang positif, terlatih, dan konstruktif, saya yakin kekuatan kebiasaan itu akan mampu menghantarkan kita pada puncak kesuksesan yang gemilang.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
1: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.
2: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter at Radio Petra Jogja. Marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481.

0: Spirit pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Ipa, i tingzi, pagar dan

0: Dikisahkan di sebuah kota kecil, tinggallah seorang saudagar yang masih muda usia. Si pemuda berwajah tampan dan hidup berlimpah harta. Sayangnya, sikapnya sangat sombong, tinggi hati, mau menang sendiri. Suka menyinggung perasaan orang lain, bahkan sering menindas orang kecil di sekitarnya. Hingga suatu hari, si pemuda merasa tidak tenang dan menyimpan amarah di dalam hati. Saat menyadari orang-orang di sekitar dia mulai mengucilkan dan menjauhi dirinya. Kemudian, pemuda itu pun memutuskan untuk mendatangi seorang guru bijak guna meminta saran dan nasihatnya. Setiba di sana, setelah mendengar masalah si pemuda, sang guru pun berujar dengan bijak. Anak muda, setiap saat kamu berbuat jahat, menyakiti orang lain, tandailah dengan menancapkan satu paku di atas pagar depan rumahmu. Demikian seterusnya, dan datanglah kembali kepadaku ketika pagar di rumahmu sudah berisi penuh dengan paku yang kamu tancap sendiri. Setelah mendapat nasihat, pulanglah si pemuda ke rumahnya dan melakukan seperti apa yang dipesankan guru bijak kepadanya. Setiap kali berbuat jahat atau menyakiti hati orang lain, dia tancapkan paku di pagar rumahnya. Selang beberapa bulan kemudian, pagar pun telah penuh oleh tancapan paku. Si pemuda merasa lelah dan tidak bahagia. Dia merasa tidak berdaya merubah keadaan ini. Maka datanglah kembali si pemuda ke guru bijak untuk meminta wejangan. Melihat pemuda itu datang kembali, sang guru berkata, "Anak muda, kedatanganmu kali ini tentu pagar rumahmu telah penuh dengan paku. Sekarang, berbuatlah yang sebaliknya, yaitu setiap kali kamu berbuat baik atau tidak jadi berbuat jahat kepada orang lain, maka cabut satu paku dari pagarmu. Bila nanti paku habis tercabut, datanglah kembali ke sini." Dengan patuh dijalaninya pesan sang guru, hingga beberapa bulan kemudian, paku pun telah tercabut habis. Dan tanpa disadari, si pemuda telah berubah menjadi seorang lebih sabar, mau mengerti orang lain, dan lebih bijak. Datanglah kembali si pemuda menemui sang guru. Guru pun berkata, "Anak muda, sekarang engkau sudah menjadi orang yang berbeda, lebih sabar dan bijak. Lalu pelajaran apa yang bisa dipetik dari hasil kerjamu menancap dan mencabut paku di pagar rumahmu?" Sang guru melanjutkan, "Perhatikan baik-baik. Meskipun semua paku sudah kamu cabut di pagar rumahmu, tetapi bekas lubang paku tetap masih ada. Dan dipoles sebagus apapun, tidak bisa mengembalikan pagar kembali seperti sedia kala." Pendengar yang berbahagia, sama seperti perbuatan yang telah kita lakukan, setiap kali kita melakukan kesalahan terhadap orang lain, kemudian meminta maaf, kita selalu berharap orang lain mau memaafkan kita, dan kita anggap masalahnya pun selesai sampai di situ. Namun, kenyataannya tetap masih ada bekas lukanya. Alangkah sejuknya jika kita dapat hidup harmoni dengan manusia lain tanpa saling memusuhi dan menyakiti. Seperti pepatah bijak mengatakan, punya satu musuh kebanyakan, punya 1000 teman kekurangan. Mari, 从我们开始，做个好人。 Dimulai dari kita sendiri untuk menjadi manusia baik dan bisa menjadi teman yang baik bagi orang lain. Sekian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
1: Petra FM.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.
5: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Yogyakarta.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Saya masih tinggal di Jakarta Barat ya, dan kadang saya bermain ke tempat adik saya di daerah Jakarta Utara. Ketika pulang dari Jakarta Utara menuju Jakarta Barat, otomatis saya akan melewati perempatan Grogol ya, di bawah itu jembatan layangnya. Nah, di situ saya sering melihat ada seorang bapak-bapak ya, yang maaf secara fisik tidak sempurna karena tangannya hanya satu, tangan yang satunya hanya setengah. Kemudian kakinya juga tidak lurus sehingga jalannya tertatih-tatih. Bapak ini menjajakan koran, ya. Nah, suatu ketika saya melewati lampu merah itu dan karena lampunya sedang menyala merah, saya berhenti. Kemudian bapak itu mendekati jendela mobil saya. Karena situasinya kita tahu belakangan ini sedang orang menjaga jarak dan sebagainya, ya, himbauan pemerintah akan menjaga jarak untuk menghindari penyebaran COVID-19 ini. Saya berpikir saya tidak mau terlalu banyak berinteraksi dengan penjual koran ini, tapi saya akan memberikan uang karena saya pikir mungkin akan berguna. Jadi saya buka dompet, saya ambil 10.000 dan saya buka jendela. Saya berikan uang itu, tapi saya menolak koran yang diberikan. Tapi apa yang terjadi, saya sungguh terkaget-kaget saat itu, karena bapak itu menolak uang saya dan langsung pergi. Dan kemudian sambil jalan teratatih, dia berbicara sedikit mengomel. Dia mengomelnya mengatakan, saya bukan pengemis, saya bukan pengemis, saya tidak mau. Kemudian pergi. Saya sampai mendengar kata itu, saya tidak sempat bereaksi apa-apa, saya tutup jendela, tapi saya jadi termenung. Ini menarik sekali, luar biasa sekali. Orang yang secara fisik, tidak seperti yang orang lainnya, tetapi dia memiliki jiwa yang justru lebih kuat, ya, memiliki harga diri yang tinggi. Dia tidak mau meminta-minta, tidak mau menerima uang kalau dia tidak bekerja. Nah, disitulah hari itu saya mendapat pembelajaran bahwa fisik kita sebenarnya bukanlah batasan untuk harga diri ataupun kekayaan batin yang kita miliki. Fisik kita bukanlah batasan itu. Ya, saya belajar banyak dari bapak itu hari itu, dan karena itu saya bagikan pada Sobat Petra hari ini. Semoga bermanfaat. Selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam top, tetap optimis bersama
2: 105.7 Petra FM, the voice of love.

0: Eh, kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
2: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
2: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
6: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-6288-28 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
3: Pak, temenin belanja yuk.
4: Belanja kemana sih?
3: Kemana kampus.
5: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
3: Loh, kok jadi papa yang semangat?
4: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
6: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
7: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
8: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Jogja ini mempunyai andil dalam sederet sejarah perjuangan TNI di awal kemerdekaan Indonesia. Salah satunya cerita perjuangan itu adalah jatuhnya pesawat Dakota VT-CLA yang mengakibatkan 3 perintis TNI Angkatan Udara gugur. Mereka adalah Agustinus Adi Sucipto, Abdurrahman Saleh, dan Adi Sumarmo Wiryokusumo. Pesawat Dakota yang jatuh di daerah Ngoto, selatan Yogyakarta itu bukanlah pesawat ketentaraan, tetapi merupakan pesawat awam yang disewa oleh pemerintah Indonesia bagi membawa bantuan obat-obatan dari pasukan Palang Merah Malaya kepada Palang Merah Indonesia. Nah, pesawat Dakota VT-CLA itu ditembak jatuh oleh 2 pesawat tentara Belanda jenis Kitty Hawk sebagai tindakan balas dendam atas pengeboman yang dilakukan oleh para kadet TNI Angkatan Udara pada pagi harinya. Untuk mengenang jasa-jasa dan pengorbanan ketiga perintis TNI Angkatan Udara tersebut, di lokasi jatuhnya pesawat Dakota VT-CLA di Desa Ngoto, Yogyakarta, telah dibangunkan menjadi monumen perjuangan TNI Angkatan Udara. Di lokasi monumen juga turut didirikan makam Agustinus Adi Sucipto dan Abdurrahman Saleh beserta

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
1: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan.

0: Jadi lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
5: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini top insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Kemarin ya, gak sengaja saya itu buka-buka handphone, buka WhatsApp, melihat profile picture dari salah seorang relasi ya, relasi yang lama sekali gak saya ini. Gak sengaja saya kok tiba-tiba bisa melihat profile picture beliau. Nah, di profile picture tersebut nampak beliau berserta keluarga dan ketiga anaknya. Ya, ketiga anaknya laki-laki yang udah tampak dewasa. Dan tiba-tiba saya terhenyak karena saya tahu betul ketiga anak tersebut, terutama yang sulung itu lahir ketika saya masih SMA. Jadi itu sudah cukup lama ya. Tiba-tiba saya kaget karena ternyata anak ini sudah sebesar ini gitu. Anak yang dulu bayi ternyata sudah sebesar ini, sudah dewasa, sudah berkeluarga. Dan benar sekali kata-kata orang bahwa ada istilah time flies ya, waktu itu terbang. Saya seperti tersentak dan diingatkan, iya, waktu ternyata betul-betul terbang. Dan ini mengingatkan saya untuk menggunakan waktu lebih baik karena menjadi ingat apa sih yang sudah saya kerjakan selama ini. Ya, memang betul bagi orang-orang tertentu, kadang khususnya kalau orang yang sedang menunggu, waktu itu berjalan sangat lambat buat orang yang sedang menunggu. Tetapi satu hal yang pasti, waktu itu adalah sesuatu yang jika telah berlalu, tidak akan datang kembali. Karena itu, sahabat Petra, yuk coba kita pastikan kita gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Petra FM,
4: The Voice of Love.

0: Mulagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag keja sendo bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Love and Inspiration.
4: Petra 105.7 FM.
5: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.
6: Cukup.

0: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Disga. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
3: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP.
4: Iya nih, idenya banyak, tapi bingung mulai dari mana.
3: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
4: Emang bisa?
3: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
4: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
3: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
4: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
3: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
4: Oke, fix, aku gas.
3: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
5: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
6: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
7: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Datang ke Jogja katanya belum lengkap kalau belum datang ke Pasar Beringharjo. Pasar ini ternyata adalah pasar tertua di Jogja loh. Pasar ini telah menjadi pusat kegiatan ekonomi selama ratusan tahun dan keberadaannya mempunyai makna filosofis. Pasar yang telah berkali-kali dipugar ini melambangkan satu tahapan kehidupan manusia yang masih berkutat dengan pemenuhan kebutuhan ekonomisnya. Selain itu, Beringharjo juga merupakan salah satu pilar catur tunggal yang terdiri dari keraton, alun-alun utara keraton, dan Pasar Beringharjo yang melambangkan fungsi ekonomi. Wilayah Pasar Beringharjo mulanya merupakan hutan beringin. Tak lama setelah berdirinya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, tepatnya tahun 1758, wilayah pasar ini dijadikan tempat transaksi ekonomi oleh warga Yogyakarta dan sekitarnya. Ratusan tahun kemudian, pada tahun 1925, barulah tempat transaksi ekonomi ini memiliki sebuah bangunan permanen. Nama Beringharjo sendiri diberikan oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9. Artinya, wilayah yang semula pohon beringin atau bering diharapkan dapat memberikan kesejahteraan atau harjo. Kini, para wisatawan memaknai pasar ini sebagai tempat belanja yang menyenangkan.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7 FM.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Papa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.7 FM.
6: Petra FM.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini top insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Seorang guru pernah berkata bahwa ada dua hal yang membuat manusia tidak bisa bahagia. Yang pertama adalah keterikatan pada masa lalu, dan yang kedua adalah kekhawatiran pada masa depan. Keterikatan pada masa lalu bisa berupa penyesalan, bisa juga berupa kemarahan atas apa yang telah terjadi. Ya, dan pikiran dikuasai oleh kedua hal tersebut yang sudah lewat dan terus diputar dalam pikiran berulang-ulang. Itu bisa membuat manusia tidak bahagia. Kemudian yang kedua adalah tadi ya, kekhawatiran pada masa depan. Karena apa? Karena pikiran terlalu fokus pada hal-hal negatif yang mungkin terjadi. Dan ketika itu terjadi, kekhawatiran bisa menumpuk dan membuat kita kehilangan kebahagiaan kita. Apakah itu benar atau salah? Ini bukan sekedar masalah benar atau salah, tetapi ini adalah masalah pilihan. Tepatnya, ini adalah masalah konsekuensi sebuah pilihan. Sebab ketika kita memilih, kita membiarkan pikiran kita terfokus kepada masa lalu atau masa depan, sangat mungkin kita tidak bisa merasakan kebahagiaan masa sekarang. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mencoba fokus pada saat ini, menikmati keindahan hari ini, dan memberikan yang terbaik untuk hari ini. Karena ketika kita fokus pada masa sekarang, memberikan yang terbaik dengan masa sekarang, maka hal-hal terbaik pun sangat mungkin terjadi di masa depan. Sementara fokus pada masa lalu adalah sesuatu yang mungkin tidak berguna, karena kita tidak bisa merubah apapun juga yang sudah lewat. Sedangkan fokus terlalu banyak pada masa depan, kekhawatiran pada masa depan juga tidak berguna, karena yang kita khawatirkan pun belum tentu terjadi. Jadi karena itu, yuk kita coba hidup di masa sekarang, nikmati apa yang ada dan berikan yang terbaik yang bisa kita berikan. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP.
1: Iya nih, idenya banyak, tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
5: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi. Cukup.

0: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
3: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
4: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
3: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
5: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kalau kita lewat kawasan Wijilan, nah kawasan yang banyak gudegnya itu loh. Nah, akan nemuin sebuah pintu gerbang masuk Benteng Keraton Yogyakarta. Tahu kan kalau mau masuk pasti ada pintunya yang agak gelap gitu. Pintu gerbang ini oleh orang Jogja disebut dengan nama Pelengkung. Nah, Pelengkung dalam bahasa Jawa artinya pintu yang pelengkung. Gampang kan? Nah, menurut sejarah, Keraton Yogyakarta mempunyai pelengkung yang berjumlah 5 buah. Namun yang sekarang ini masih tersisa cuma 2 pelengkung aja, yaitu Pelengkung Tarunasuro atau Pelengkung Wijilan, serta Pelengkung Nirboyo atau yang sekarang kita kenal dengan nama Pelengkung Gading. Nah, 3 pelengkung lainnya adalah Pelengkung Madyasuro, Pelengkung Jogoboyo atau Pelengkung Taman Sari, serta Pelengkung Jagasuro yang terletak di sebelah barat alun-alun utara. Nah, konon nih ya, dulunya nih, pelengkung yang dilengkapi dengan sebuah pintu besar. Saat dibuka, pintu tersebut dapat berfungsi sebagai jembatan yang bisa melintasi parit. Nah, berdasarkan tata kota di masa lalu, benteng keraton tersebut dikelilingi tembok tebal dan tinggi, serta parit yang berguna untuk menghalau musuh. Wah, tapi sekarang paritnya kemana ya?

Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Metro FM,
1: the voice of love.

0: di Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Saudara yang kekasih, tema kita pada hari ini adalah memiliki sifat keturunan ilahi. Matius 5 ayat 48, mohon dibuka pada Alkitab saudara. Injil Matius pasal yang kelima

0: ayat yang ke-48, para kekasih. Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-48, mari kita akan baca dengan suara yang nyaring. 1, 2. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu yang di sorga adalah sempurna. Amin. Seperti Bapakmu yang di sorga adalah sempurna. Kamu ngaku anak, kamu kok kayak begitu? Nah, ini tidak nurun, ini putus hubungan sorga, ya, darah Yesus putus. Kita tidak punya darah keturunan dari Allah Bapa, saudara, dan itu putus sehingga kita hidup di dalam dosa, kita hidup dalam hukuman, nah, saudara. Kenapa? Karena kita tidak memiliki turunan daripada Tuhan. Itu sebab, para kekasih, kita harus paham, kita harus mirip seperti Bapa di sorga. Katakan, saya harus mirip Bapa di sorga. Walaupun itu mustahil, saya tetap meminta supaya terjadi dalam hidup saya. Amin. Lukas 6 ayat 36. Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-36. Para kekasih, kita akan baca. 1, 2. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Masih ingat yang pertama, Matius 5:48, Bapak kita apa? Sempurna. Apa yang baru kita baca tadi di dalam Lukas 6:36? Murah hati. Sudah. Cuma dua itu yang diminta, kita harus sama seperti Bapa. Jadi kalau kita punya pikiran, aku enggak mungkin, aku baru berbuat dosa. Kalau saudara baru berbuat dosa, ya bertobat, minta ampun sama Tuhan, dan saudara berjanji tidak melakukan lagi dalam hidup saudara. Itu namanya pertobatan, saudara. Jadi kita bisa memiliki karakter dan sifat dari Bapa kita, yaitu sempurna. Walaupun kita belum dapat, katakan, walaupun saya belum dapat, tetapi saya harus menuju ke sana. Bapa mengetahui siapa saya. Bapa bersuka cita bila saya tetap berusaha, berjuang, jungkir balik untuk sempurna. Beri tepuk tangan bagi dia. Kemudian Lukas 6:36 disebutkan di sini, hendaklah kamu murah hati. Aduh Tuhan, gimana saya murah hati? Ya, karena saya sendiri untuk hidup setiap hari sambung menyambung hari demi hari. Ya, jangankan sebulan, saya cuma hari per hari. Bagaimana saya murah hati kepada orang lain? Sekarang saya beritahu jawaban dari Allah. Kalau kamu percaya kepada firman-Ku dan kamu percaya siapa Aku, Aku adalah Bapa yang luar biasa baik dan Bapa yang sanggup membuat anak-anak-Nya yang gak mampu murah hati menjadi mampu murah hati. Kalau kamu percaya, kamu dapat melakukan. Kecuali kamu gak percaya sama Aku. Kecuali kalau kamu gak percaya sama Aku, ya udah, Aku mundur dari kamu. Kamu tetap aja gak bisa melakukan firman. Kamu bukan keturunan-Ku. Itu sebab, anak-anak Tuhan, saya ingin mengajak semua saudara, punyakah sifat Allah Bapa? Kita anak-Nya. Dia minta kita sempurna. Dia minta kita murah hati. Saudara, murah hati. Supaya apa? Supaya Dia mencurahkan kepada kita lebih banyak berkat. Amin. Menurut saudara bagaimana? Kira-kira Tuhan mengetahui kas uang saudara, isi dompet saudara, isi laci di lemari saudara, berapa uang tersisa, Tuhan tahu apa tidak? Tolong dijawab. Tahu dong. Gimana kok Tuhan gak tahu? Tuhan tahu. Dan kalau dia tahu, sementara saudara sedang berjuang berat banget untuk menjadi sempurna, sangat berat, sementara saudara murah hati, sementara Tuhan tahu isi kas saudara, kantong saudara, dompet saudara, sisa saldo saudara di bank, kalau dia tahu kenapa dia diam, itu sungguh tidak masuk akal. Tuhan mau memberi, tetapi saudara tidak percaya. Kalau saudara percaya, maka dua permintaan Allah ini harus kita tepati. Satu, jadi sempurna. Gimana bisa jadi sempurna? Datang kebaktian, menerima firman, menerima jamahan Roh Kudus pada hati, jiwa, dan sanubari saudara. Menerima jamahan mujizat pada tubuh saudara, pada masa depan saudara. Nah, itu saudara kepengen sempurna, kepengen ngerti lebih banyak apa kesaktian Tuhan, supaya aku juga bisa sakti sebagai anaknya, saudara. Tetapi kalau saudara malas, ya udah tertutup bagi saudara. Saya malas, tertutup buat saya. Saudara, kita harus giat sampai Tuhan datang atau sampai kita meninggal. Mana yang dicapai lebih dahulu? Wah, kayak garansi aja, ya. Ya, saudara beli mobil, saudara beli motor, mana yang dicapai lebih dulu? 1000 kilometer atau 1 tahun? Ya, saudara, mana dicapai lebih dulu? Produsen, agen, dan semua dealer tidak bodoh. Hanya satu saja syarat, dua syarat, supaya lebih ketat lagi. Mana yang akan dicapai oleh kendaraan saudara lebih dahulu? Tuhan datang lebih dulu, saya meninggal, saudara meninggal, atau kita masih hidup dan kita ada ketika dia datang, kita melayani dia dengan setia, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, sembuh dari penyakit adalah P3K. Tahu apa singkatan P3K? Pertolongan pertama pada kecelakaan. Saudara, semua mobil mempunyai box isinya alat-alat obat-obatan P3K. Kecil saja. Seingat saya, kalau dulu itu agak besar, isinya lebih banyak. Sekarang karena penjualnya ingin dapat untung lebih banyak, dikurangi. Ya, sehingga tinggal 4 atau 5 item saja dalam box tersebut. Itu kalau kita luka karena kecelakaan, barangkali ditetesi obat merah, ya, saudara. Atau kita diperban. Nah, itu P3K. Untuk maksudnya apa? Dibawa ke rumah sakit atau poliklinik atau dokter dan diobati sampai tuntas. Tetapi verlopehnya, dalam bahasa Belanda, sementaranya dibalut dulu, dalamnya dikasih serbuk dulu untuk tidak infeksi atau obat merah. Nah, itu. Jadi ini P3K. Itu sebab saya tulis di sini, sembuh dari penyakit adalah P3K. Sementara. Untuk apa? Untuk kita jalan lagi untuk menerima pengobatan yang lebih bagus, yang lebih holistik, yang lebih menyeluruh. Ya, umpamanya, wah, karena kecelakaan tadi di jalan raya, lalu tulangnya meleset ataupun tulangnya patah, ya, atau ada luka menganga, harus ada 7 jahitan dan lain sebagainya. Itu nanti sampai di rumah sakit. Sekarang verlopehnya, sementaranya, ketika kita berjalan dari tempat kecelakaan ke rumah sakit tersebut, dibalut dulu. Ini P3K. Jadi saudara, kalau saudara sakit, didoakan saudara sembuh, itu saudara sementara. Karena nanti setelah saudara sembuh, saudara kemudian toh pasti mati. Saya pasti mati, ya apa tidak? Kenapa kok pucat semua? Ya apa tidak? Ya. Jadi orang yang disembuhkan sekarang itu adalah P3K. Kesembuhan yang sempurna nanti ketika dia meninggal masuk ke sorga. Beri tepuk tangan yang meriah bagi dia.
1: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12 lebih 10 dari Senin sampai Sabtu dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811-268-123, 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi U Channel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 8:30 malam. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.
2: 105,7 Petra FM.

Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
1: Hayo, mana nih pencetami? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Eh, kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
1: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Hai, Carmu lagi.
5: Hey, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
4: Tudag keja sendo belum.
5: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
6: Pokoknya bener banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNJ Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, Lantai Dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
7: Love and Inspiration.
8: Petra 105.7.

0: Radio, ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
3: Pak, temenin belanja yuk.
4: Belanja kemana sih?
3: Kemana kampus.
5: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
3: Loh, kok jadi papa yang semangat?
4: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
6: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
7: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
2: Lima koma tujuh Petra FM.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
1: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
2: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
3: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
1: Love and Inspiration.
4: Petra 105.7

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Metro FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja. Twitter @RadioPetraJogja. Marketing 0856-6020-24567 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.

105,7 Petra FM Yogyakarta. Kembali hadir Sobat Petra di siang hari ini jam 1 sampai jam 2. Di utamanya di program Gita Prima. Kabar baik untuk semuanya, sehat-sehat dan tentu saja harapannya selalu yang baik-baik. Segala sesuatunya, baik kesehatannya, baik keuangannya, baik segala permasalahan yang ada bisa segera kelar, bisa segera rampung gitu. Sehingga hari ini bisa lebih padang, lebih cemerlang pikirannya, lebih sehat dan badannya menjadi fresh gitu. Karena ada yang mengatakan kadang-kadang kalau kok terasa badannya capek-capek, kok gak jelas gitu. Salah satunya tanpa disadari itu karena kebanyakan yang dipikir dan belum diselesaikan. Sampai jam 2 nanti Sahabat Petra kita di Gita Prima. Dan Sahabat Petra juga terus masih boleh request ke 0856 02024567. Menemani Sahabat Petra siang ini yang sedang melakukan segala aktivitasnya apapun di situ dengan lagu-lagu berbahasa Indonesia yang pernah hits. Tadi Kidung ya, sebuah lagu lawas. Kemudian yang kedua juga yang dinyanyikan oleh Faber Manalu gitu. Lagu ini juga cukup lawas, cukup senior maksud saya. Tahun-tahunnya ya 90-an gitu kayaknya. Dari Faber Manalu ini lagunya pernah dinyanyikan oleh beberapa penyanyi untuk mengingat kita sebenarnya. Walaupun judulnya apatis, kita gak boleh apatis.

Sahabat Petra yang sudah request juga, terima kasih yang sudah terus mendengarkan dari tadi. Terima kasih juga, dan menjadi sebuah pilihan untuk setiap siang jam 1 sampai jam 2 Sahabat Petra bisa menikmati lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu yang pernah hits di beberapa tahun kebelakang ya. Dan tentu saja diingatkan juga untuk mau yang mau request, boleh sekali lagi boleh silakan ke 0856 02024567. Sekarang jam 1 lebih 9 menit. Informasi waktu untuk Sahabat Petra semuanya. Dan di Gita Prima tentu saja kita juga akan ngobrol, sharing beberapa satu tema yang menarik gitu Sahabat Petra. Seperti biasanya saya coba mencari sesuatu yang menarik, akan saya sharekan ke Sahabat Petra semuanya. Dan harapannya menjadi sebuah pengalaman baru, sebuah wawasan baru, atau mungkin menjadi sebuah pemikiran buat kita semuanya untuk yang lebih baik ke depan. Sahabat Petra, beberapa waktu yang lalu Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menegaskan urgensi krusial bagi dunia usaha yang membangun bisnis berbasis nilai dan kepercayaan. Itu Sahabat Petra. Dan di tengah era ekonomi modern ini, artinya membangun berbasis nilai dan kepercayaan di tengah era ekonomi modern ini, Sahabat Petra, Bapak Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 juga mengingatkan kembali sebuah filosofi dalam berbisnis. Wah, ini modern, semuanya digital, semuanya serba kadang-kadang tidak ketemu langsung. Ya, kalau dulu kita diajarkan dalam ekonomi pasar, di mana itu terjadinya pertemuan antara pembeli dan penjual langsung gitu. Nah, sekarang sudah sedikit bergeser, walaupun masih ada gitu, masih ada berlangsung, tapi ada tambahan gaya lain, yaitu melalui digital gitu. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menegaskan atau mengenalkan lagi atau mengingatkan kembali kepada kita semuanya, terutama untuk Sahabat Petra kita semua yang sedang berbisnis. Ada sebuah filosofi Jawa, yaitu Tuno Sata Bati Sana. Nah, apa itu Sahabat Petra? Nanti kita bahas.

Satu selalu di hati Sahabat Petra dari Verina. Ini sebenarnya lagu bagus sih Sahabat Petra. Dan lama kita tidak mendengarkan ini. Coba saya tadi saya gali-gali. Dan kalau Sahabat Petra cukup perhatian dengan lagu-lagu musik Indonesia, pasti gaya aransemennya terbaca banget bahwa ini salah satu gayanya Elva Cesioria ya. Ya, lagunya Satu Selalu di Hati yang nyanyiin Verina. Dan mungkin Sahabat Petra nggak nyangka bahwa lagu tadi juga sudah cukup lama ya. Ini dirilis tahun 1989 Sahabat Petra, sudah cukup lama. Dan dari aransemennya sebenarnya sekali lagi hal-hal seperti ini tidak jauh beda ya dengan tahun-tahun sekarang, hampir-hampir artinya tidak ketahuan banget jadulnya gitu. Cukup senior tapi mengikuti aransemen yang atau mirip-mirip aransemen dengan lagu-lagu terbaru saat ini gitu. Tadi sekali lagi dari Verina, di judulnya Satu Selalu di Hati, dirilis tahun 1989. Sahabat Petra, kita bahas yang tadi kita sudah di awal saya sampaikan tentang sebuah filosofi Jawa yang hubungannya dengan bisnis gitu ya, berbasis nilai dan kepercayaan di tengah ekonomi modern. Sri Sultan Hamengkubuwono menegaskan kembali sebuah filosofi Jawa dalam berbisnis, yaitu tuno sata badisana. Ini untuk Sahabat Petra yang pernah mendalami sekolah di Jawa, di Jogja gitu, dulu pernah diberikan ajaran-ajaran seperti ini gitu, yang dalam kasanah niaga Jawa ya, ada satu ungkapan yang kadang-kadang saat ini memang jarang diucap tetapi selalu dijalankan para leluhur kita di pasar gitu. Tuno sata badisana gitu Sahabat Petra. Rugis intinya artinya rugi sedikit materi untung mendapat saudara gitu. Bukan kalkulasi akuntansi biasa, melainkan filosofi berbisnis yang menempatkan hubungan di atas transaksi. Ini kata Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Ya, yang disampaikan pada acara Jogja Brand dan Business Awards GBBA 2026 yang memberikan penghargaan kepada 7 tokoh dan 55 institusi yang dinilai konsisten mengusung semangat Hamemayu Hayuning Bawono dalam bidang pendidikan, kebudayaan, serta ekonomi berkelanjutan di Yogyakarta pada tanggal hari Rabu 15 Juli yang lalu. Nah, Sahabat Petra, filosofi yang disampaikan tadi Sahabat Petra memang artinya kalau ditabrakkan ya tanda petik dengan zaman sekarang yang serba digital, bagaimana menerapkannya itu Sahabat Petra? Padahal kalau tuno sata badisata itu berdasarkan pengalaman pribadi terjadi ketika kita di pasar, kemudian terjadi tawar menawar, kemudian ada ucapan biasanya dari penjualnya Sahabat Petra. Pengalaman pribadi nih ya. Masih berlaku kemarin karena saya juga lama gak ke pasar, beberapa waktu lalu kepengen sebuah jajanan pasar yang lama tidak dinikmati dan ada gitu. Sebuah makanan semacam apa ya? Semacam saya lupa namanya tuh. Aduh. Ya semacam kayak getuk gitu dari ubi gitu. Ya, yang masih dibungkus dengan daun pisang warna hijau, yang satunya atasnya dibalik, satunya enggak. Katanya saya tanyakan apa itu untuk membedakan satunya warna kuning, satunya warna hijau atau jenis makanan yang lain. Satu bungkus waktu itu masih Rp1.000 Sahabat Petra saya beli. Nah, saya kan beli berapa kemarin itu ya? Beli karena untuk beberapa teman yang datang dari luar yang katanya kepingin juga, saya beli 10 gitu, jadi 10.000. Intinya saya membayar berapa ya waktu itu, 9.000,
9.500 pokoknya sekitar itu ganjil gitu. Jadi sebenarnya ibunya harusnya mengembalikan 500 rupiah atau sekitar 1.000 rupiah lah gitu. Terus kemudian dia mengatakan, udah ditambahin satu ya mas, nggak apa-apa lah, tambah-tambah untuk sedulur gitu. Jadi satu barang lagi yang diberikan ke saya itu tidak seharga normal, bahkan separuhnya sahabat Petra. Nah ucapan tadi muncul, berapa-apa mas ini buat nambah-nambah sedulur gitu. Artinya sebenarnya dari sisi bisnis rugi, karena katakan sepincuk itu harganya 1.000, jadi tidak ada harganya 1.000 kalau kemudian yang tersisa saya diberikan separuhnya bahkan lebih. Itu implementasi dari filosofi Jawa yang disampaikan Sri Sultan sahabat Petra, mungkin itu ya. Nah yang menarik adalah ketika diterapkan dalam filosofi Jawa ini dalam era digital ini, di situ sekilas saya juga sempat baca Sri Sultan juga mengatakan bahwa modelnya lain gitu. Misalnya kalau beli online kemudian dapat diskon gitu, kemudian dapat nilai plus harga spesial, itu juga gaya-gaya lain dunia modern bisnis tapi masih menggunakan filosofi Jawa, walaupun tidak ada komunikasi langsung ya, tapi paling tidak ada harga itulah apa namanya, rugi sedikit materi ya tapi untung mendapat saudara gitu. Nah dalam digital mungkin bukan saudara tapi mendapatkan hubungan layanan yang berkelanjutan karena murah, dapat diskon gitu. Mungkin kalau dijabarkan begitu menarik sahabat Petra. Tapi kalau ada yang ngeyel, mosok kita apa namanya, ada yang komentar, mosok jualan rugi walaupun sedikit. Mungkin pengertiannya rugi sedikit materi dalam arti ini adalah ya untungnya mungkin tidak terlalu banyak, masih untung gitu, tapi tidak rugi mestinya gitu. Nonsen gitu kalau kita jualan tidak ada untungnya rugi. Saya kira filosofi Jawa juga nggak seperti itu mestinya.

Sahabat Petra, kalau kita memang sedikit membahas atau belajar dari filosofi Jawa yang beberapa waktu lalu diucapkan, diingatkan kembali oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 dalam hal ini konteks bisnis ya, yaitu filosofi Tunosata Badisana gitu, Sahabat Petra. Pasti kalau anak-anak sekarang yang tahu langsung diplesetin gitu ya. Mosok jualan rugi gitu. Terus Badi sana kan saudara, boleh nanti tapi sanaknya dipilih yang cakep-cakep. Kalau anak-anak sekarang mungkin begitu ya, jaman sekarang milih, dimurahin yang beli cakep atau cantik gitu. Biasanya begitu. Nah, Sahabat Petra, kalau filosofi Tunosata Badi sana tadi, sekali lagi Sahabat Petra, bisa diterangkan rugi sedikit materi ya. Kata tuno itu berarti rugi, Sahabat Petra, dan sata itu adalah satuan mata uang zaman dulu yang nilainya kecil, artinya rela mengurangi sedikit keuntungan atau materi. Jadi sekali lagi bukan karena rugi, tapi misalnya untungnya tadinya 2.000 ya menjadi 1.500, nggak apa-apalah. Gonco Dewi dapat, tapi dapat saudara katanya gitu ya. Kemudian untung saudara, kata badi berarti untung, dan sanak berarti saudara. Ya memang tujuannya adalah mendapatkan hubungan persaudaraan yang luas. Dan memang ini pas banget kalau diterapkan dalam situasi real. Artinya benar-benar terjadi prinsip ekonomi yang salah satunya definisinya adalah pertemuan antara penjual dan pembeli ya, dalam arti harafiah sebenarnya, misalnya di pasar gitu. Dan ini tidak bisa terjadi diterapkan kalau hubungan langsung misalnya di toko swalayan gitu. Semuanya harganya sudah ditulis di situ. Ya mungkin kalau dikembangkan artinya ketika pasar swalayan tersebut memberikan diskon. Nah diperluas artinya, diuntungkan atau mungkin harganya dikecilkan demi demi pelayanan. Tidak dapat saudara, dapat pelanggan gitu ya. Kemudian yang menarik satu lagi Sahabat Petra, dan yang diingatkan bahwa kita, para leluhur kita dulu selalu, walaupun itu bisnis yang mungkin sekarang, nah ini harus diakui, yang mungkin sekarang hilang atau mulai tipis, yaitu mengutamakan hati ya. Jadi berdagang bukan sekedar mengejar angka penjualan atau market share gitu, melainkan merebut hati pelanggan, heart share gitu. Dalam teori apa namanya marketing mungkin begitu ya, hati itu kadang-kadang bisa menjadi pemenang dalam sebuah kompetisi ketika kita menjual sesuatu, Sahabat Petra ya, mengambil hati orang lain kemudian memberikan simpati, perhatian tulus gitu, itu yang tadinya nggak mau beli jadi beli, Sahabat Petra. Nah di era modern ini, Sahabat Petra, hubungan jangka panjang dengan pelanggan jauh lebih penting daripada keuntungan sesaat ya. Nggak apa-apa lah lebih apa namanya lebih murah sedikit, tapi terus gitu akhirnya kita berlangganan terus gitu dalam apa namanya transaksi, jadi bukan sesaat gitu. Di era modern kemudian juga teknologi yang memihak sesama, artinya kemajuan alat pembayaran digital atau algoritma modern seperti promo diskon adalah bentuk baru dari kerelaan rugi sedikit gitu demi ekosistem bersama yang menyejahterakan. Mudah-mudahan begitu, Sahabat Petra. Terjadi promo diskon bukan karena nggak laku, tapi memang ada niat untuk berbagi itu tadi, mencari saudara, jadi badi sana gitu. Mas Rian katanya minta lagunya Armada. Ini ya belum lama banget sih, 2014, tapi gak apa-apa kita dengarkan. Kayaknya pas banget lagunya untuk siang ini katanya Mas Rian ya. Mudah-mudahan tidak membuat sedih, karena kadang-kadang ya ini dalam bukan hanya bisnis tapi dalam komunikasi dengan lawan jenis ketika mau pendekatan gitu ya Mas Rian ya, kadang-kadang kalah cepat dengan yang lain.

Itu tadi harusnya aku Armada, sebuah lagu 12 tahun yang lalu lah. Ya sudah cukup lama, tidak apa-apa kita dengarkan. Ada yang request juga gitu. Yang lagi di jalan saya sapa sebelum lupa. Tetap hati-hati karena kadang-kadang bisa juga mendengarkan sebuah lagu terus tiba-tiba terbang ke belakang karena mengingat sesuatu. Apalagi lagunya tadi harusnya aku. Aduh, makanya bukan soal bisnis, bisnis memang harus kecepatan salah satunya sahabat Betra ya, biar tidak kalah gitu. Harus diimbangi dengan kecepatan walaupun juga dengan fasilitas yang ada, jadi apa namanya sesuai gitu. Demikian juga dalam sebuah komunikasi hubungan dengan mendapatkan teman, apalagi teman dekat gitu. Jangan kelamaan, cepet nanti kalah, cepet. Sahabat Petra, bicara di luar sedikit hubungan antara sebuah filosofi yang disampaikan Sri Sultan di beberapa waktu lalu di sebuah event tentang filosofi bisnis ya, Tuno Sata Badisana ya. Ya, itu tadi sekali lagi bahwa kita beruntung mendapatkan untung lebih sedikit tapi dapat saudara. Menarik sebenarnya, dalam banget gitu. Tapi ada hal yang lain yang sebenarnya sekali lagi di era digital yang modern ini, ketika itu penerapannya pasti ada pengembangan yang hubungannya kalau zaman sekarang mungkin bentuknya sekali lagi apa tuh namanya berwujud diskon ya. Kemudian apalagi ya, nah, pokoknya promo gitu. Promo diskon itu dianggap menjadi perluasan dari filosofi Jawa Tuno Sata Badisana, harapannya begitu. Tapi ada satu hal yang tidak bisa digantikan sahabat Petra, kalau di pasar kita ketemu langsung gitu ya, sebuah percakapan selain harga yang bisa turun, kadang-kadang masih terjadi sampai sekarang sahabat Petra, ketika kita perhatikan ketika penjual dengan tidak ada kecurigaan, mungkin baru kenal hari itu langsung mengatakan ketika belum ada pengembalian apa namanya, udah uangnya dibawa aja besok aja bayarnya. Bukan main sahabat Better, itu terjadi sahabat Better, sampai sekarang masih terjadi di era modern ya, masih gitu. Jadi tidak ada rasa kecurigaan bahwa tidak akan dibawa lari dan sebagainya. Pada titik tertentu masih berlanjut itu. Bayarnya besok nggak apa-apa gitu. Ya, mungkin sahabat Petra pernah dengar itu. Bayangkan kalau itu terjadi di swalayan. Bayarnya besok, wah dipanggil satpam gitu. Kita dengarkan Kus Plus, Cintamu Telah Berlalu.

0: dari Jalan Damai Petra 105,7 FM streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 0856020245670274885461. 0274885481.
1: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
2: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit. Menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
3: Love and Inspiration
4: Petra 105.7 FM.
5: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
6: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
5: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
6: Emang bisa?
5: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
6: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
5: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
6: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
5: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
6: Oke, fix, aku gas.
5: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
6: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
7: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
8: Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.

Sahabat Mitra yang terus mendengarkan 105,7, terima kasih. Dan saat ini situasi di sekitar Jalan Damai, sekitar studio Petra FM cukup redup gitu. Ada angin dengan menggoyangkan pohon-pohon, daun-daun karena masih rindang di sini, Sahabat Petra. Mudah-mudahan menjadi tanda yang baik buat kita semuanya. Karena kalau udaranya baik, seger gitu, bikin kita juga menjadi fresh gitu. Yang sudah request juga terima kasih ya, udah diputerin lagu-lagunya tadi. Kemudian sekarang jam 1.54 menit, hampir 1 jam. Senang banget Sahabat Petra bisa puas gitu, paling tidak bisa menemani Sahabat Petra 1 jam ini. Mudah-mudahan demikian juga Sahabat Petra juga senang, terhibur, paling enggak ada lagu-lagu yang enak didengarkan siang hari ini. Yang lagi beristirahat terus beristirahat, terima kasih. Pokoknya istirahat dengan baik, apalagi lagi tidak enak badan, dimaksimalkan istirahatnya biar besok fresh. Kalau besok tidak kerja atau tidak punya kegiatan, ditambah lagi istirahatnya. Biasanya kalau belum terlanjur sakit atau yang kurang enak di badan gitu, akan tertutupi dengan energinya masuk lagi karena istirahat gitu. Sahabat Mitra, kalau tadi kita bicara soal filosofi Jawa yang disampaikan oleh, kita diingatkan kembali oleh Sri Sultan tentang bisnis yang mempunyai makna, bukan hanya berbisnis secara cari keuntungan tapi juga persaudaraan. Sebenarnya ada beberapa juga filosofi yang hubungannya dengan makna persaudaraan Jawa. Saya juga baru tahu ternyata kata-kata misalnya wedang, Sahabat Mitra, ya tak kayak wedang sih gitu. Ternyata wedang itu kalau saya lihat di sini kepanjangannya gawe kandang, Sahabat Petra. Ya, Sahabat Petra tahu nggak? Saya nggak tahu apakah ini cocok lagi atau benar ya. Tapi saya menemukan di sini wedang itu sebagai tambah pengetahuan aja buat kita. Ternyata mempunyai arti gawe kandang gitu. Jadi secara harfiah berarti kita membuat minuman hangat. Tetapi dalam tafsir kearifan lokal Jawa dimaknai sebagai gawe kandang atau membangun tempat untuk berkumpul dan menciptakan rasa kekeluargaan serta persaudaraan. Wah, hebat sebetulnya. Kalau gawe witang berarti bikin persaudaraan. Benar juga kan, orang datang dikasih minuman jadi seneng, jangan asal jangan kepahitan atau kebalikan, sekarang juga jangan terlalu manis. Itu Sahabat Petra, menarik. Banyak lagi kalau kita bisa menggali filosofi-filosofi Jawa yang bisa kita terapkan di era digital ini, Sahabat Petra. Dan kembali ke filosofi Jawa yang hubungannya dengan apa namanya yang disampaikan Sri Sultan tentang tuno sadak badi sanak tadi, Sahabat Petra. Sekali lagi kalau dihubungkan dengan relevansi di era modern, ialah hubungan jangka panjang yang harus kita ciptakan dengan pelanggan jauh lebih penting daripada keuntungan sesaat dalam sebuah transaksi. Artinya apa? Ya mungkin harganya nggak terlalu mahal, dan itu kayaknya konsep sudah dijalankan beberapa teman-teman ya, sudah jalan gitu. Dan juga teknologi memihak sesama, kemajuan alat pembayaran digital atau saat ini atau algoritma modern seperti promo dan diskon itu sebenarnya adalah bentuk baru dari kerelaan katanya gitu. Rugi sedikit demi ekosistem bersama yang menyejahterakan gitu. Mungkin kalau diartikan rugi sedikit bukan rugi kali ya, atau untungnya sedikit, berkurang lebih sedikit gitu daripada biasanya, demi ya ekosistem bersama yang menyejahterakan. Tinggi banget, dan memang ini sangat bermanfaat buat semuanya. Mudah-mudahan bisa kita jalankan semuanya dan kita terapkan di posisi di waktu yang tepat, Sahabat Petra. Karena semuanya harus jalan. Tidak hanya kita juga butuh finansial dari sisi bisnis, tapi juga kalau bisa tambah saudara. Ketemu lagi besok, Sahabat Petra, dengan suasana lagu. Saya pamit. Terima kasih untuk semuanya. Dan tentu saja diingatkan untuk selalu memastikan segalanya harus lebih baik hari ini dibanding kemarin. Sampai jumpa.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 0856-6020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
3: Kisi musik, kilas informasi dan musik.
5: Love and inspiration.
4: Petra 105.

0: Eh, kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
2: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
2: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
6: Love and Inspiration. Petra 105.4.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo ayo, buruan. Sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
5: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
6: Love and inspiration.
5: Petra 105.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Dalam setiap keraton di Jawa, khususnya keraton-keraton setelah masuknya agama Islam, dapat dikatakan bahwa semuanya memiliki bagian atau tempat yang disebut namanya alun-alun. Nah, alun-alun ini adalah bagian dari keraton yang merupakan tempat terbuka dan luasnya yang terletak di depan maupun di belakang keraton. Nah, di Keraton Yogyakarta ada dua alun-alun. Nah, alun-alun apa aja nih ya? Nah, ada alun-alun lor, nama bagian dari kesatuan kompleks Keraton Yogyakarta yang berupa tanah yang lebar, lapang, dan terletak di sebelah utara keraton. Nah, alun-alun lor ini berfungsi untuk tempat latihan ketangkasan dan ketahanan mental para prajurit. Di samping itu, alun-alun lor juga berfungsi sebagai tempat untuk menyelenggarakan acara skatenan, tempat berkumpulnya rakyat untuk menghadap sultan, dan juga tempat penyelenggaraan berbagai upacara kenegaraan. Sementara itu, alun-alun kidul terletak di sebelah selatan keraton. Nah, alun-alun kidul ini sering pula disebut sebagai pengkeran. Pengkeran itu berasal dari kata pengker atau bentuk kromo dari mburi. Mburi itu bahasa Indonesianya belakang. Hal tersebut sesuai dengan keletakan alun-alun kidul yang memang terletak di belakang keraton.

0: Petra FM.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.9.

0: lagi.
1: Eh, Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
0: Tudag kejasindo belum.
1: Ih, Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, Lantai Dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.7 FM.

0: Hi, Carmu Logi.
1: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Kajasindo Bellum.
1: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: Hi, Carmu Logi.
1: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Keja Sindo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, Lantai Dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
1: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
2: Jika kita meluncur di pusat kota Jogja, ini kita akan menemukan bangunan-bangunan peninggalan Belanda yang sangat khas. Selama ratusan tahun mendiami Indonesia termasuk Yogyakarta, Belanda ternyata meninggalkan sejumlah bangunan bersejarah. Bangunan-bangunan itu oleh warga Yogyakarta sering disebut loji karena ukurannya yang besar dengan halaman yang luas. Loji tertua di Yogyakarta terletak persis di seberang kantor pos besar, yaitu sebuah bangunan yang kini dinamai Benteng Frederberg. Bangunan benteng yang disebut Loji Besar atau Loji Gede itu dibangun pada tahun 1776 sampai dengan 1778, hanya 2 tahun berselang setelah berdirinya Keraton Yogyakarta Hadingdingrat. Benteng yang semula bernama Rustenburg itu konon sengaja didirikan di poros keraton Tugu agar bisa mengawasi gerak-gerik keraton. Ya, sebagai sebuah benteng, kawasan loji besar dilengkapi dengan beragam bangunan yang mendukung. Misalnya, tempat pengintaian hingga peristirahatan bagi para serdadu. Semasa loji besar masih digunakan sebagai benteng, terdapat sebuah meriam yang sengaja diarahkan ke keraton dalam posisi siaga tembak sehingga memudahkan penyerangan. Hal itu dilakukan ternyata agar pihak keraton mengakui bahwa Belanda memiliki kekuatan. Padahal sebenarnya sih kekuatan keraton jauh lebih

0: FM.
1: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
2: Love and inspiration.
1: Petra 105.9.

0: lagi sibuk nggak temenin mama belanja yuk?
1: Sebenarnya lagi ngurusin tanaman sih ini, Ma. Emang mau belanja di mana?
0: Ya, sebentar aja, Pak. Temenin mama kemana kampus?
2: Ayo, ikut. Mulai tipis ini kosmetik, buah, roti, dan persediaan untuk kuliah. Pokoknya semuanya aja, mumpung kemana kampus. Kan ada semuanya.
3: Kampus, barangnya lengkap. Semua kebutuhan A sampai Z ada. Kami memastikan stok lengkap, kualitas terjaga. Dan yang paling penting, kamu selalu dapat harga yang lebih baik. Jadi, segera ke Mana Kampus terdekat. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Love and Inspiration.
5: Petra 105.9.

0: berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Di dalam pelatihan-pelatihan yang saya selenggarakan, khususnya ketika kita membahas 4 jenis kepribadian manusia ya, kadang saya meminta peserta pelatihan untuk menebak kira-kira saya ini personalitinya yang mana. Banyak di antara mereka yang salah menebak. Mereka mengira saya adalah pribadi sanguinis, pribadi yang ekstrovert, yang dominan tapi hangat begitu. Sesungguhnya ketika saya melakukan tes, hasilnya bukanlah saya bukan sanguinis. Saya justru memiliki kepribadian yang introvert aslinya ya. Yang dominan adalah justru koleris melankolis. Namun, kenapa ini bisa berubah? Ya, ini yang menarik. Saya ingat pasti dulu sekali sebelum saya bekerja, saya itu kalau traveling naik kereta api misalnya dari Jogja ke Jakarta, naik kereta api itu bisa 8 jam lebih ya. Dan itu bisa saja saya hanya diam dengan kesibukan saya sendiri, apakah itu membaca buku atau sekedar mendengarkan musik atau tidur. Hanya 3 pilihan itu. Saya bisa saja dengan orang di sebelah saya tidak kenal dan tidak menyapa apapun juga. Demikian juga dengan naik pesawat terbang juga 2 jam duduk ya sudah diam saja. Tapi karena saya memutuskan untuk bekerja di bidang sales, ada satu tuntutan ya untuk berubah, yaitu dengan berani berinteraksi dengan orang yang tidak kita kenal. Karena kalau kita berani berinteraksi dengan orang yang tidak kenal, kita akan banyak kenalan, kita akan banyak jaringan, dan di situ selalu ada peluang. Dan itu yang terjadi. Sekarang saya naik pesawat, duduk, belum lagi 5 menit, 10 menit, saya sudah bisa berbicara kiri kanan dengan orang di sebelah kiri kanan saya, panjang lebar cerita macam-macam hal. Ya. Nah, ini artinya manusia pada dasarnya bisa berubah. Ya, karena kalau ada kemauan, pasti ada jalan. Dan benar sekali kata-kata orang bahwa orang bisa karena biasa. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-69-3699. Salam top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Metro FM, the voice of love.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
1: Kisi Musik. Kisi Musik. Kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7 FM.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
1: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
2: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
3: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @radiopetrajogja. Marketing 0856020245670274885461. 0274885481.
4: Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: from Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 085-6020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
2: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.

0: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-6288-28 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
3: 2-in-1. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
1: Two in one. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, Marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481.

0: Papa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, 1 jam lagu enak sepanjang masa.
5: Love and Inspiration.
4: Petra 105.7 FM.

0: Hayo, mana nih pencipta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
2: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM.

0: Bungso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
1: Kuang ke cuan tung. Putaran waktu. Alkisah. Ada seorang pelajar di sebuah desa kecil yang memiliki cita-cita sebagai pegawai pemerintah. Demi mewujudkan cita-citanya, dia berangkat ke ibu kota untuk menempuh ujian negara. Di sela perjalanan yang jauh dan melelahkan, tampak si pelajar berhenti sejenak melepas lelah. Tidak lama, ia pun terbawa dalam lamunan. Muncul perasaan was-was terhadap kemampuan dirinya. Dan sesaat kemudian, dia membayangkan seandainya bisa diterima sebagai pegawai pemerintah. Di tengah asiknya melamun, tiba-tiba seorang kakek berdiri di hadapannya, menyapa. Hai anak muda, engkau tampak bukan orang dari sini. Hendak kemana? Saya hendak ke ibu kota, kek, mengikuti ujian negara. Kakek perhatikan dari tadi, apa yang sedang kamu lamunkan? Mereka pun terlibat pembicaraan seru. Setelah bertukar pikiran, tiba-tiba si kakek mengeluarkan suatu benda dari sakunya. Lalu memberikan kepada si pelajar sambil berkata, mungkin ini yang kau butuhkan, nak. Sebuah gasing? Bagaimana sebuah gasing dapat mewujudkan cita-cita saya, kek? Tanya si pemuda keheranan. Sang kakek menjawab, nak, ini adalah gasing waktu. Jika kamu memutar gasing ini ke kanan, maka kamu akan sampai pada saat dan keadaan yang seperti kamu inginkan. Setelah si pelajar menerima gasing dan si kakek berlalu pergi. Merasa aneh, si pelajar segera mencoba kebenaran ucapan sang kakek sambil membayangkan keberhasilan dirinya lulus ujian negara. Ia memutar gasing ke kanan dan tiba-tiba si pelajar mendapati dirinya berada di depan papan pengumuman ujian negara dan namanya tercantum pada pengumuman kelulusan. Si pelajar sangat gembira. Namun, kegembiraannya tidaklah bertahan lama. Muncul perasaan tidak sabar untuk segera bisa bekerja di pemerintahan. Maka ia pun kembali memutar gasingnya ke kanan. Dan dalam sekejap, si pelajar sudah berada pada pekerjaannya di kantor pemerintahan. Kenikmatan sebagai pegawai pemerintahan juga tidak bertahan lama. Timbul keinginan yang lebih, yaitu sebagai pejabat tinggi pemerintah. Maka, segera dia pun kembali memutar gasingnya. Dan pada saat itu juga, ia berada pada posisi yang diinginkannya. Kini, memutar gasing untuk mempercepat waktu dan menghindari kesulitan dalam mencapai cita-cita telah menjadi kebiasaan si pelajar. Secepat gasing berputar, si pelajar pun berubah menjadi tua dan menjelang ajal. Ada penyesalan dalam dirinya. Betapa singkat dan hambarnya kehidupanku. Alangkah baiknya jika putaran gasing ini dapat mengembalikan aku pada masa lalu. Dalam kondisi putus asa, sang pelajar memutar gasing ke arah yang berlawanan, yaitu diputar ke kiri. Dan tiba-tiba, dia pun terbangun dari tidurnya. Ternyata peristiwa semua tadi hanya mimpi belaka. Sejenak, si pelajar merasa senang dan bersyukur bahwa semua itu cuma mimpi. Dia pun berjanji pada dirinya sendiri akan tetap berusaha dan menikmati setiap proses perjuangan untuk mencapai apa yang menjadi cita-citanya. Dalam meraih cita-cita, seringkali kita tidak sabar menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan.

0: nafsu, meraih kesuksesan atau kekayaan dengan cara cepat dan singkat. Memang, seperti filosofi sukses saya, cenggung suatu tianli. Sukses adalah hak saya. Tetapi perlu diingat, untuk meraih setiap kesuksesan, kita harus siap bayar harga. Siap berjerih payah dahulu, sebelum meraih keberhasilan. Dan tidak melanggar hukum moral. Jangan takut pada halangan yang menghadang. Siap berjuang dan keluar keringat. Karena sesungguhnya, kenikmatan kesuksesan justru berada pada nilai proses perjuangan yang kita lakukan. Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
1: Petra FM.
2: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
3: Love and inspiration.
4: Petra 105.7 FM.
5: Dari Jalan Damai, Petra 105.7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, Marketing 085-6020-24567, 0274-885-481.

0: Lagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Sudag kejus indobellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
2: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter, @radiopetrajogja, marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481.
6: 2&1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
7: Love and inspiration.
8: Petra 105.7.

0: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Disga. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
3: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara. Terus ada 1 unit mobil Ayla. Dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.7.

0: dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
1: Hai, apa kabar kau di sana? Sudah bertahun tak bertemu.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.7.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
1: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.7.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
2: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
2: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.

Saudara pendengar, kita jumpa kembali dalam acara Kata Hari Ini. Sebuah program yang dikemas secara menarik dan terarah pada pola kehidupan sehari-hari. Kali ini saya Handayani mengajak Anda untuk merefleksikan secara singkat kata busur. Saudara, sungguh sangat beruntung pria yang tinggal di Nimbin, Australia ini. Ya, betapa tidak, dirinya lolos dari maut berkat telepon genggam yang dipegangnya. Kejadiannya sendiri bermula ketika ia baru saja tiba di rumahnya pada suatu senja. Tiba-tiba muncul pria lain yang berdiri tepat di depan rumahnya dengan membawa busur dan anak panah. Dirinya segera mengambil telepon, yakni telepon genggam, tujuannya untuk memotret pria tadi. Namun sayang, pria tadi justru mengarahkan anak panah kepada dirinya. Dan beberapa saat kemudian, anak panah itu melesat ke arahnya. Beruntung, anak panah itu menancap tepat pada telepon genggamnya. Meski telepon itu sempat menghantam dagunya hingga sedikit tergores, namun dirinya tak perlu perawatan khusus. Polisi yang datang tak lama kemudian segera menangkap pria bersenjata busur dan anak panah tadi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang sangat berbahaya. Saudara, busur memiliki beberapa arti, antara lain bilah kayu, bambu, dan sebagainya yang direntangkan dengan tali untuk melepaskan anak panah. Busur dan anak panah yang ada dalam kehidupan masyarakat kita menjadi salah satu senjata yang banyak digunakan, baik untuk berburu atau sebagai salah satu peralatan perang pada masa lalu. Selain itu, panah juga digunakan sebagai alat utama dalam olahraga panahan. Sebagai salah satu senjata tajam, ujung anak panah sengaja dibuat dengan sangat runcing dan tajam. Dan tidak sedikit yang kemudian membubuhkan racun. Karena tak heran jika kemudian anak panah yang melesat dari busurnya dapat melukai bahkan mematikan sasarannya. Namun beruntung anak panah yang melesat dari busur tidak melukai pria dalam kisah tadi. Jika tidak, bisa saja dirinya terluka atau bahkan mengalami berbagai hal yang tidak diinginkan. Untuk itu kita perlu senantiasa berhati-hati dan waspada dalam kehidupan ini. Terutama sekali terhadap orang yang tidak kita kenal yang membawa senjata tajam. Sebab kita tidak tahu apa alasan mereka sebenarnya membawa senjata tajam dan apa yang akan dilakukan dengan senjata tajam tersebut. Yang pasti jangan lengah, sebab setiap saat iblis siap melesatkan anak panah dari segala penjuru. Hanya dengan perlengkapan senjata rohani saja, kita dapat mematahkan semua anak panah iblis tersebut, sehingga kehidupan rohani kita tetap terjaga dan terlindungi setiap saat. Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Kata Hari Ini. Jikalau Anda memiliki kritik, saran ataupun pertanyaan, kirimkanlah pesan Anda melalui SMS atau WA dengan mengetik kata KHI, kemudian spasi, tuliskan nama dan pesan Anda ke 0813-1171-3738. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dan sampai jumpa.

0: Hi, Carmu Lagi.
1: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Keja Sindo Bellum.
1: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Pitra FM. Apa yang sedang aku alami hari ini seringkali membuatku berpikir betapa besarnya bebanku, betapa beratnya pergumulanku. Tapi saat ini Engkau datang, Tuhan, dan berkata bukan itu yang harus Kau pikirkan. Tapi pikirkanlah dengan siapa Engkau berjalan, kepada siapa Engkau berharap. Karena aku Tuhan yang mampu melakukan segala perkara.

Sebagai induk Raja Wali yang mengajarkan anaknya terbang, seperti itulah engkau bagiku Bapa. Setiap hembusan badai adalah latihan bagi

0: 105,7 Petra FM.
1: Selamat malam sahabat Petra. Kita berjumpa kembali dalam program Suara Gembala bersama dengan Pendeta Theophilus Hendra dari GKB KAL Semarang. Sahabat Petra, tetap bersama dengan kami di program Suara Gembala malam ini.
2: Shalom saudara-saudari terkasih, jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudaraku, kali ini kita akan membaca firman Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. Ini merupakan nasihat yang sangat berharga untuk kita pelajari. Karena apa yang disampaikan kepada Timotius ini sesungguhnya juga berlaku bagi kita semua. Saya akan langsung ke 2 Timotius 4 ayatnya yang kedua, saudara. Beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah, kalau bicara tentang pengajaran, mau nggak mau ini merupakan tugas. Dari setiap anak Tuhan kita harus meningkatkan pengetahuan firman Tuhan secara menyeluruh. Ya. Dari Kejadian sampai Wahyu kita harus suka belajar firman. Karena apa? Karena siapa tahu Roh Kudus tiba-tiba mendorong kita untuk memberitakan firman. Saudara jangan berkata bahwa itu urusannya Pak Pendeta. Enggak, kita semua saudara. Tentunya bagiannya memang beda-beda. Tetapi firman itu ada di dalam diri Anda, dalam diri saya untuk dibagikan. Nah, beritakanlah firman kemudian dilanjutkan dengan kalimat siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Jadi kita nggak bisa berkata, aku nggak siap. Aku belum persiapan. Persiapan penting, saudara. Ketika kita ada tugas menyampaikan firman, kita harus mempersiapkan diri, itu penting. Tetapi selain sesuatu yang sudah kita ketahui akan jadwal pelayanannya, jadwal di mana kita harus menyampaikan firman, ada kalanya ditunjuk begitu saja. Seperti kemarin ya, dalam meeting Zoom dengan para pendeta-pendeta sinode di GKB, tiba-tiba saya ditunjuk, Pak Theophilus Hendra, silakan menyampaikan firman. Padahal nggak ada pemberitahuan sebelumnya. Saya baru muncul, baru ketawa-ketawa, senyum-senyum, dan saling menyapa, tiba-tiba diminta untuk menyampaikan firman. Nah, itu kan saya nggak bisa ngomong, saya nggak siap, nggak bisa. Siap, sedialah. Nah, ini waktunya nggak baik, nggak bisa juga. Jadi nggak bisa mengelak bagi seorang anak Tuhan kalau punya firman-firman itu harus siap dibagikan kapan saja dan di mana saja. Nyatakanlah apa yang salah. Ini kalimat berikutnya. Artinya kalau ada yang salah, nyatakan. Jadi seorang hamba Tuhan itu harus bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kalau ada yang salah, tentunya nggak tergesa-gesa. Dia untuk menilai itu tidak tergesa-gesa. Ini benar atau salah itu perlu kajian, perlu juga didiskusikan dengan sesama saudara. Tapi kalau sudah pasti itu salah, kita harus berani katakan itu salah. Jangan karena ya itu kan sesuatu yang masih diperdebatkan. Ya kalau ya masih diperdebatkan atau dibicarakan, ayo silakan dibahas. Tapi kalau sudah pasti salah, ya nyatakan bahwa itu salah. Perbuatan-perbuatan yang gak benar, nyatakan itu gak benar, tegur. Nah, kemudian nasihatilah dengan segala kesabaran. Nah, kalau sudah menasihati, itu butuh kesabaran. Karena orangnya kadang-kadang ngeyel kan, dinasihati, orangnya membela diri begini-begitu. Ini gak begitu, maksudnya aku melakukan ini karena ini, karena ini. Nah, jadi ada pembelaan-pembelaan di mana kita harus sabar menuntun pada kebenaran. Ya Tuhan juga sabar, kita anak-anak Tuhan juga harus sabar menasihati mereka-mereka yang salah jalan. Dan pengajaran, nah pengajaran ini nanti kita akan bahas di Suara Gembala berikut, saudaraku ya. Bagaimana caranya kita belajar firman, menafsirkan firman yang sesuai dengan maunya Tuhan. Nah ayat 3, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Jadi sudah dinubuatkan bahwa menjelang akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua, orang itu gak bisa nerima ajaran sehat. Ajaran-ajaran yang benar dan sehat itu justru tidak disukai, saudara. Yang disukai apa? Berikutnya, Rasul Paulus tuliskan ini. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Jadi mereka cari orang-orang yang disebut guru-guru itu, ya itu guru yang menyampaikan firman maksudnya, yaitu dipilih orang-orang yang bisa memuaskan telinganya. Kalau nggak enak di telinganya, telinga tentunya bukan telinga jasmani, saudaraku, tapi telinga hatinya, nggak enak didengar karena itu kebenaran yang sehat, mereka nggak mau. Yang mau didengar apa? Yang disukai. Makanya ada satu kata peribahasa atau pepatah yang mengatakan, orang itu hanya mau mendengar apa yang dia ingin dengar. Iya kan? Meskipun sebuah kebenaran, kalau itu enggak dia sukai, dia menolak. Nah, ini yang kita harus waspadai, saudaraku. Bahwa di akhir zaman, orang-orang akan cari guru-guru yang akan memuaskan keinginan telinganya. Jadi apa yang mereka ingin dengar, itu saja yang mereka dengarkan. Di luar apa yang mereka ingin dengar, itu mereka enggak suka kan? Meskipun itu kebenaran, ditolak, saudaraku. Dihindari. Ya, ini sangat berbahaya. Saya melihat ada kecenderungan semacam ini di beberapa kelompok ataupun beberapa orang yang saya kenal. Dia enggak mau. Ada misalnya ada orang-orang yang tidak mau mendengar khotbah yang membahas tentang dosa. Enggak mau. Dia maunya apa? Ya, khotbah yang selalu berbicara tentang kasih karunia Tuhan. Kalau bicara tentang dosa dan penghakiman, dia gak mau. Nah, ini repot, saudaraku. Padahal Alkitab ini kan tebal. Ada seorang hamba Tuhan bernama Kinslow. Kinslow itu ngomong gini, Anda seringkali menggarisbawahi akan ayat-ayat yang berbicara kepada Anda. Dan itu gak salah. Punya saya juga ya. Ada garis bawah, ada warna-warni untuk mempertegas apa yang pernah menjadi berkat buat saya itu menjadi tanda itu, warna-warni dan garis bawah. Tetapi kita juga harus menyadari bahwa yang tidak kita garis bawahi, yang tidak kita warnai, itu juga firman Tuhan. Semua firman Tuhan, saudaraku. Jadi suka nggak suka, mau nggak mau, kita harus makan semuanya. Nah, ini tentang bagaimana cara kita membaca firman yang benar dan mengizinkan firman ini berbicara kepada kita secara benar, itu akan kita bahas besok. Kemudian ayat 4 katakan apa? Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran, perhatikan. Kebenaran adalah firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, firmanmu adalah kebenaran. Jadi, kebenaran itu firman Tuhan. Yesus itu adalah sang firman. Akulah jalan kebenaran dan hidup kebenaran. Firman. Yesuslah firman yang menjadi manusia. Dia adalah sang kebenaran. Jadi kalau kita mau menerima Yesus, ya kita harus menerima seluruh firman ini, saudara. Nah, dikatakan mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran. Itu hati-hati, itu berarti memalingkan dari Yesus. Kemudian membukanya bagi dongeng. Jadi dongeng itu adalah sesuatu yang menarik. Anak-anak itu kan suka dengar dongeng, saudaraku ya. Didongengi itu paling seneng ya. Saya dulu waktu kecil juga didongengi oleh ibu saya itu paling seneng. Itu dongeng sebelum tidur itu adalah saat-saat indah bagi anak-anak. Tapi kita kan yang sudah dewasa ini kan mestinya, ya dongeng-dongeng boleh lah. Kita tidak anti dengan dongeng, tapi kita harus tahu bahwa itu dongeng. Cuman sebatas itu aja. Kalau cari dongeng sebagai ganti kebenaran, itu sangat berbahaya. Tapi ada orang-orang yang tanpa sadar atau disadari memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Nah, kemudian ada yang bertanya, bagaimana dengan kesaksian, Pak? Orang ada yang berkata, aku lebih suka kesaksian daripada pengajaran. Saya juga suka kesaksian, saudaraku, karena itu kan pengalaman hidup dari tertentu. Yang mana menjadi bukti bahwa firman Tuhan ini nyata dalam kehidupan orang-orang. Kan begitu, saudaraku. Saya pun juga ada kesaksian-kesaksian yang kadang-kadang saya saksikan. Tapi kesaksian bukan ganti dari firman Tuhan. Kesaksian itu hanya meneguhkan firman Tuhan. Kalau kesaksian di luar firman Tuhan, gelatrah nanti, saudara. Ini yang harus kita waspadai, ya. Jadi, lagi pula ada yang sudah terbukti, saudaraku. Kesaksian-kesaksian yang hebat-hebat, ternyata setelah diselidiki, tidak sehebat itu. Ditambah-tambahi. Jadi istilahnya setali jadi serupiah gitu ya. Jadi dibesar-besarkan. Nah, kesaksian ini yang tidak jujur seperti ini, yang dibesar-besarkan seperti ini, itu sebetulnya cenderung jadi dongeng, saudara. Bukan berarti nggak ada kebenarannya. Ada kebenarannya, tapi ditambah-tambahi. Tapi ada juga yang ngarang, saudara. Ada pengkhotbah-pengkhotbah yang supaya menarik, dia ngarang akan kesaksian yang sebetulnya tidak pernah terjadi. Nah, ini kan mengerikan, saudaraku, hanya supaya pendengar ini tertarik, pendengar ini suka. Dia dongeng sana kemarin. Saya sudah berkali-kali ketemu dengan tipe-tipe pembicara seperti itu. Ya, itu saya kategorikan itu dongeng. Yang mendengarkan banyak, semua orang terpukau, saudara. Ya, orang ceritanya hebatnya luar biasa, begini-begini supranatural luar biasa. Tapi ternyata kenyataannya enggak seperti itu, saudara. Enggak seperti itu. Jadi dusta ada di dalam firman Tuhan, itu mengerikan, saudara. Kita harus menjauhkan diri dari hal-hal semacam itu. Ya, saudara, inilah sharing yang pertama tentang beritakanlah firman, siap sedialah baik tidak baik waktunya. Tuhan Yesus berkati.
1: Demikian sahabat Petra, program Suara Gembala malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk keluarga Loka Prawiro yang sudah mendukung program ini. Kita akan berjumpa kembali di program Suara Gembala selanjutnya. Dan tetap bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.
0: 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 10 57 16. Sekali lagi, di nomor rekening 10 57 10 57 16, atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7 FM.
4: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
5: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
4: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
5: Emang belajar apa aja sih?
4: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
5: Serius? Terus apa lagi?
4: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
5: Wah, keren juga ya.
4: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
5: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
4: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
5: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
6: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
7: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.

itu Tuhan bukan waktu kami. Kami tahu Tuhan waktumu yang terbaik.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
2: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi.

0: isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
1: Lactona DAB memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona DAB bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.
2: Seratus lima koma tujuh Petra FM.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
2: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
1: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
3: Mitra FM.

105,7 Petra FM. Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama renungan harian terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 17. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Memang tiap-tiap didikan pada waktu diberikan tampaknya tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Namun kemudian didikan itu menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terkilir, melainkan sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Ibrani pasal 12 ayat 11. Memang tiap-tiap didikan pada waktu diberikan tampaknya tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Namun kemudian didikan itu menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Renungan hari ini berjudul Bertahan dalam Didikan. Sekalipun berbahaya, sebagian orang candu terhadap makanan instan. Selain praktis, makanan instan lebih kekinian. Rasanya pun enak. Padahal di sisi lain, makanan instan justru berbahaya bagi tubuh. Sehingga alih-alih menyehatkan, terlalu sering mengonsumsi makanan instan dapat menimbulkan berbagai penyakit. Sebaliknya, sayur yang menyehatkan tubuh sering tidak disukai. Terlebih rasanya tidak selalu enak di lidah. Menghadapi pergumulan, sebagian orang cenderung mencari solusi yang instan. Ingin segera menikmati kesenangan, enggan berlama-lama menjalani proses yang menyulitkan. Akhirnya, mereka memilih jalan dosa. Malangnya, kenikmatan dosa hanya berlaku sementara. Di sisi lain, ketaatan dianggap seperti sayur yang terasa hambar atau bahkan membosankan. Untuk merasakan manfaatnya pun membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga tidak sedikit orang yang menolak untuk taat. Setiap orang percaya tahu jika dosa merupakan musuh utama, baik bagi Allah maupun manusia. Dengan demikian, melawan dosa menjadi hal yang sangat penting karena berguna untuk melindungi diri dari kebinasaan. Karena itu, tak boleh mengeluh, menggerutu, atau menyerah begitu saja. Sebaliknya, kita harus bersabar dan bertekun. Tak perlu membesar-besarkan penderitaan kita, karena masih ada yang terpanggil ke dalam pencobaan berat sampai harus mencucurkan darah. Sekalipun saat pergumulan melanda, kita merasa amat tersiksa, memilih bertahan dalam kebenaran membawa kita menuju hidup yang berkenan bagi Allah, bahkan mendatangkan damai sejahtera. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersukacita dalam kekekalan.

pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650000888 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

Selamat malam sahabat Petra, shalom. Bagaimana kabar di malam hari ini? Sekiranya semua dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Agus Prasetyo. Sebelum kita bersama beristirahat di malam hari ini, mari kita mensyukuri semua berkat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Karena itu, mari kita meneduhkan diri, kita berdoa bersama-sama. Tuhan yang maha baik, kami bersyukur di malam hari ini. Sungguh kami merasakan penyertaan-Mu, berkat-Mu yang kami terima dan kami rasakan sepanjang hari ini. Kami boleh melewati semua pekerjaan, juga tugas-tugas hari ini, serangkaian pelayanan, serangkaian juga aktivitas yang kami lakukan telah Tuhan sertai, sehingga di malam hari ini sebelum kami beristirahat, kami menyediakan diri, berhimpun bersama, menaikkan doa dalam syukur syafaat ini bersama dengan sahabat-sahabat Petra dimanapun berada. Oleh karena itu Tuhan, kami mensyukuri dan kami berterima kasih karena diberikan waktu dan kesempatan untuk menaikkan permohonan syafaat kami. Terkhusus saat ini kami mendoakan untuk sahabat-sahabat kami yang terbaring sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Tuhan, kami memohon kemurahan-Mu, mampirlah mendengar doa kami, menjamah dan memberikan berkat pemulihan dan kesembuhan bagi sahabat-sahabat kami, baik yang saat ini dirawat di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oleh karena itu kami sungguh menaruh harapan dan percaya kami kepada Tuhan. Tuhan memberikan berkat pemulihan dan kesembuhan, semua obat-obatan, semua upaya-upaya yang dilakukan, yang percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Kami juga mengucap syukur dalam doa syafaat ini karena diperkenankan untuk mendoakan keluarga kami masing-masing. Berkatilah keluarga kami ya Tuhan. Kami mohon kiranya dimampukan untuk kami menjaga kelestarian hidup berkeluarga, sehingga bangunan yang kokoh yang dasarnya adalah cinta kasih sungguh menjadi satu yang membahagiakan, menggembirakan, karena kami sebagai keluarga terus memekarkan cinta kasih-Mu dalam suasana kebersamaan. Oleh karena itu berkatilah anak cucu kami, orang tua kami, dan juga kerabat kami yang jauh dekat, dimanapun berada, baik di Jogja maupun di luar Jogja. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati, dijauhkan dari segala mara bahaya. Kami juga mendoakan yang studi, diberikan kepandaian, diberikan hikmat, sehingga studi yang boleh ditekuni menjadi sarana untuk mengembangkan diri sebaik mungkin untuk menjemput masa depan yang lebih baik. Berkatilah anak-anak kami, cucu-cucu kami, agar juga mampu menjaga persahabatan, juga mampu menjaga pergaulan yang baik, sehingga justru melakukan hal-hal yang positif untuk membangun masa depan yang lebih baik pula. Kami juga berdoa ya Tuhan yang bergumul tentang pekerjaan, Tuhan juga memberkati baik yang pegawai negeri, swasta maupun usaha-usaha yang lain. Kami percaya semua menjadi sarana Tuhan memberkati, sehingga apapun yang dijumpai tangannya untuk diusahakan dan dikerjakan, kiranya pun penuh dengan keberhasilan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, sahabat kami, dimanapun berada yang saat ini sedang berduka cita. Mohon berkat penghiburan, kekuatan yang datangnya dari Tuhan, sehingga memampukan saudara-saudara kami yang sedang berduka mampu melewatinya dan terus dapat melanjutkan kehidupan.
Kami juga berdoa yang berulang tahun, Tuhan memberkati dengan kesehatan, panjang umur, berlimpah sukacita dalam kehidupannya. Dan kami mohon kiranya menjadi sarana justru sukacita yang dimiliki, menjadikan pribadi-pribadi yang semakin arif dan bijaksana menjalani kehidupan ini. Tuhan, kami juga mendoakan untuk gereja kami masing-masing, berkatilah, dan mohon kiranya gereja terus peduli, gereja untuk terus pandai membaca situasi, kondisi, lingkungan sekitar, sehingga kehadiran gereja yang ada dan menghadap bersama masyarakat sungguh menjadi garam dan terang. Kehadiran gereja memberi warna untuk benar-benar kehadiran gereja mendatangkan damai dan sukacita. Oleh karena itu berkatilah semua yang terlibat dalam pelayanan, pendeta, majelis, dan semua pekerja gereja. Kami mohon Tuhan berkati dapat bersatu bersama, guyub rukun bersama dengan jemaat untuk benar-benar menjaga dan menghadirkan seperti layaknya doa Bapa kami, buat jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bapa di surga, kami juga mendoakan untuk bangsa dan negara kami, berkatilah agar bangsa kami tetap bisa menjaga persatuan dan kesatuan, karena itu yang jauh lebih penting dibutuhkan untuk membangun stabilitas nasional, sehingga program-program besar untuk membangun bangsa ini semakin maju terwujud adanya. Kami juga mengucap syukur untuk Radio Petra ini yang dipakai Tuhan untuk menjadi pilar-pilar menyampaikan informasi, menyampaikan suara-suara kebenaran untuk kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, berkatilah Radio Petra, seluruh kru, seluruh semua yang terlibat menjadi alat di mana Tuhan memakai untuk benar-benar kabar sukacita, kabar gembira, Allah yang mengasihi, Allah yang merangkul, Allah yang sungguh memberkati kehidupan dan menyelamatkan manusia akan justru dapat didengar, dapat dirasakan, dan kehadiran Radio Petra menjadi berkat adanya. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami akan beristirahat sertamu yang kami pinta, sehingga tidur menjadi sarana Tuhan memulihkan kami. Esok kami bangun dengan kondisi terbaik, penuh sukacita pemberian Tuhan. Sepanjang hari ini banyak dosa dan kesalahan, sungguh kami mohon pengampunan yang dari Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu di sepanjang hari ini. Inilah doa syukur dan sembahyang kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih, selamat beristirahat. Tuhan Yesus senantiasa memberkati sahabat Petra semuanya. Amin. Shalom.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

0: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
1: Love and Inspiration
2: Petra 105.7 FM.
3: Petra.
4: Streaming Radio.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra, streaming radio.

Please enter voice authorization.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

Shalom sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Agus Prasetyo dari GKJ Bambu Tegal Rejo Yogyakarta dalam edisi Embun Pagi saat ini di hari Jumat tanggal 24 Juli 2026. Kita akan bersama mengulik tema tentang jangan menghadap Tuhan dengan hati yang keras. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-44 sampai dengan yang ke-53. Baik, sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, sebelum kita bersama mendengarkan pewartaan sabda di pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang penuh dengan cinta kasih, kami bersyukur di pagi hari pemberian Tuhan saat ini, bersama dengan pendengar Radio Petra dimanapun berada, kami akan bersama menerima pewartaan sabda Tuhan. Ya Roh Kudus, tolonglah kami agar sabda yang boleh kami dengar sungguh memberikan kekuatan dan menjadi terang yang sejati dalam langkah-langkah kehidupan kami. Bersabdalah, dengan penuh rasa syukur kami menyambutnya.

yang diterima nenek moyang kita dan yang dengan pimpinan Yosua dibawa masuk ke tanah ini, yaitu waktu tanah ini direbut dari bangsa-bangsa lain, dihalau Allah dari depan nenek moyang kita, demikianlah sampai kepada zaman Daud. Daud telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah dan ia memohon supaya ia diperkenankan untuk mendirikan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Tetapi Salomolah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Tetapi Yang Maha Tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia seperti yang dikatakan oleh Nabi. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikianlah firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Hei orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Demikian pembacaan Sabda Tuhan di saat ini, disebut berbahagia kita semua yang mendengar, merasakan, dan dilakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Bagaimana kabar hari ini, Sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan? Kiranya dalam kasih dan kemurahan Tuhan, sehat, dan yang sakit segera boleh sembuh. Yang mungkin beban berat, kiranya mendapatkan kekuatan untuk menjalani hari-hari, dan kiranya Tuhan yang penuh cinta kasih memelihara kehidupan kita semua. Sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, bacaan kita yang akan kita renungkan bersama dari Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat 44 sampai dengan 53 dengan tema Jangan Menghadap Tuhan Dengan Hati Yang Keras. Sahabat Petra yang terkasih, siapapun kita, pendengar Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, sekira tidak akan ada yang suka ya dengan orang yang keras kepala atau keras hatinya ya. Sehingga kalau ketemu orang-orang yang keras kepala dan keras hatinya, ini kadangkala membuat bagaimana ya suasana batin kita ya, rasanya juga ikut jengkel begitu. Karena faktanya seringkali diberi masukan, diberi nasihat, kalau itu salah, kalau itu tidak tepat, tidak empan papan, tetapi tetap ngeyel begitu ya dalam bahasa Jawanya, itu kadangkala membuat kita juga aduh, rasanya juga diuji kesabaran kita semua. Dan yang namanya keras kepala atau keras hati itu memang susahnya bukan main untuk diberi masukan, diberi nasihat, yang itu kalau dalam bahasa Jawanya sudah terlanjur ndablek ya. Kalau salah diingatkan malah marah, itu kalau jalannya ini tidak benar, yang betul itu jalannya ini, tetapi malah kadangkala murka dan seringkali malah bersifat agresif ya, seringkali wah susah kalau ketemu dengan orang yang keras kepala atau orang yang memang keras hatinya, tidak mau menerima masukan, tidak mau menerima sesuatu yang ya tentu nasihat-nasihat yang berguna bagi kehidupan ini. Barang tentu ya kita mungkin malah juga sering melakukan juga yang sama ya, keras kepala kita atau keras hati kita ketika kita diberi masukan atau diberi nasihat, itu kadangkala ya juga mungkin ada beberapa hal yang kita tidak mau dan masih senang dengan apa yang kita anggap itu benar dan kita jalani, yang padahal mungkin itu juga keliru. Nah, sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau boleh jujur ya, keras kepala, keras hati itu dikategorikan sikap yang sebetulnya kalau dalam relasi sosial, dalam kebersamaan itu ya justru tidak baik adanya ya.
itu tentu.

akan menjadi penghalang untuk menciptakan sebuah komunikasi, saling memahami, saling mengerti itu akan terhalang ya. Apalagi ruang dialog itu susah sekali, padahal kalau tidak mau apa ya, jujur terbuka bahwa sebetulnya kan kita punya banyak kekurangan ya, banyak kesalahan, bahwa apa yang kita yakini, apa yang kita pegang, apa yang kita selama ini mungkin sudah anggap paling benar pun mungkin akan juga banyak kekurangannya dilihat dari berbagai sudut pandang misalnya. Dan bahkan mungkin apa yang kita lakukan banyak kelirunya, banyak salahnya, maka menerima masukan atau saran itu sebetulnya sah-sah saja, dan justru berterima kasih karena ada sudut pandang yang lain ya, yang diberikan pada kita yang selama ini mungkin kita tidak pernah melihat dari sisi itu, dan itu harusnya berterima kasih. Tetapi ya memang kadang-kadang kalau sudah terlanjur merasa wah saya paling benar dan seterusnya, itu memang agak susah untuk menerima masukan, bahkan kritik dan saran, apalagi sesuatu yang membangun yang sebetulnya lebih baik adanya. Nah, sebagai Petra yang terkasih, tentu kalau kita punya anak yang keras kepala, keras hatinya juga akan membuat mendongkol dalam hati kita. Kita sebagai orang tua juga sama, kalau kita posisinya sebagai orang yang keras kepala dan keras hati, kita juga akan tidak disukai oleh orang-orang di sekitar kita. Nah, saya kira pengantar ini menolong kita sekalian betapa berbahayanya ya, orang yang keras kepala dan keras hati ini tidak mau menerima masukan, saran, apalagi kritik yang membangun untuk kehidupan yang lebih baik. Nah, tentu ada penyebab-penyebabnya ya, kenapa orang itu susah diberi masukan, susah dikritik, apalagi kritik yang membangun, tetapi malah justru sebaliknya kadang-kadang malah marah dan menyerang kita. Nah, paling tidak ada dua hal, sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan. Yang pertama, kenapa orang itu keras kepala dan keras hatinya? Karena merasa paling benar, kemudian sombong dan eksklusif. Nah, ini susah, ini keras kepala, ini pasti keras hatinya, merasa paling benar, lalu sikap sombong, lalu eksklusif ya, membentuk komunitas sendiri yang kemudian ketika menjalani kehidupan itu sangat eksklusif sekali. Nah, ini tentu susah menembus, apalagi diberi saran masukan bahwa kita hidup harus inklusif, harus menerima perbedaan, baik perbedaan kelas sosial, golongan, dan banyak hal yang ada di sekitar kita itu memang ya, memang faktanya demikian, perbedaan demi perbedaan yang ada. Tapi yang namanya merasa paling benar, sombong, eksklusif itu susah, nanti akan diberi masukan untuk lebih terbuka, lebih menerima keberadaan yang lain, itu susahnya bukan main. Yang kedua, sikap arogan superior, menganggap rendah pihak lain. Nah, ini susah bukan main untuk kemudian diberi masukan, kritik, dan saran, itu bukan persoalan yang mudah ya, sahabat Petra yang terkasih. Dan kadangkala justru berbalik sebaliknya, karena merasa arogan superior, menganggap rendah pihak lain, baik dalam banyak hal ya, tentu kita bisa dalam tataran masing-masing. Maka kalau arogan superior dalam berbagai bidang, tentu ini akan membuat relasi menjadi tidak baik, dan saya kira akan ada banyak kekerasan demi kekerasan yang terjadi. Maka dalam berbagai hal termasuk dalam dunia agama, tentu kalau menjadi arogan dan mudah kemudian menganggap rendah pihak lain, tentu ini akan menjadi arogansi dalam beragama. Maka justru susah untuk diajak dialog, dan keras hatinya yang berujung pada penghakiman sepihak ya, tindakan bahkan tindakan agresif ya, agresif bahkan menghilangkan atau menganiaya dan membunuh, itu dianggap hal yang wajar karena merasa terusik apa yang menjadi keyakinannya itu dianggap melecehkan, atau dianggap itu menistakan, atau dianggap itu merendahkan, dan lain sebagainya. Nah, maka sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam bacaan kita
menarik sekali kisah dari Stefanus ya. Stefanus yang juga sebetulnya kalau dibaca secara utuh memang Stefanus sedang bersaksi ya, sedang menyatakan imannya, ya sebenarnya sah-sah saja, sebenarnya ya wajar-wajar saja, setiap orang kan bebas menjalankan keyakinan dan agamanya. Tapi fakta yang terjadi di zaman itu ternyata mengusik ya, mengusik kemapanan, kenyamanan, bahkan sebenarnya Stefanus adalah korban dari arogansi superior dari sebuah agama ya, yang tidak bisa merasa dikritik, tidak bisa merasa diberi masukan, tidak bisa final, paling benar, paling suci di luar dirinya salah dan berat untuk dijatuhi hukuman, dan jika menentang atau mengkritik itu bisa disingkirkan dan bahkan bisa dihilangkan nyawanya. Nah, Stefanus menjadi kisah sejarah tentang arogansi beragama yang justru tidak bisa berdialog sama sekali. Keras hati, ujung pada penghakiman, tindakan agresif, bahkan menghilangkan nyawa, tega membunuh. Nah, ini tentu dalam diri manusia, harusnya agama, berkeyakinan kan membuat manusia lembut hatinya ya, malah hatinya menjadi murhati, mengasihi, menyayangi, tetapi ini justru sebaliknya, malah bersifat agresif ya. Nah, sifat agresif dalam diri manusia kan memang wajar ya sebetulnya lah, sahabat Peter, tetapi kalau agresifnya ini sudah sampai pada destruktif, merusak, kata Erich Fromm, nah ini tentu perlu diperiksa, jangan-jangan sikap agresif manusia ini sudah melampaui batasan-batasan tertentu dan kemudian bisa menghilangkan nyawa orang lain, nekrofilia ya, mencintai kematian gitu. Nah, dalam bacaan ini justru sampai pada titik itu, bahwa justru ketika ketersinggungan tentang keyakinan itu memuncak pada amarah, lalu hatinya mengeras seperti batu, lalu yang terjadi adalah Stefanus menjadi korban atas arogansi, kekejaman dalam memahami sebuah agama yang dengan keras hati dan tidak dengan lembut hati. Maka sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, dari kisah ini tentu kita bisa belajar ya, untuk kita berkeyakinan itu jangan sampai sefanatik gitu ya, fanatik buta begitu, sehingga justru melihat pihak lain salah, berhak untuk dihakimi, berhak untuk mendapatkan hukuman, bahkan kalau dia mendapatkan celaka, itu kena kutuk, lalu kita bersuka cita. Ini tentu perlu kita klarifikasi ya, perlu kita introspeksi, jangan-jangan kita sudah fanatik yang berlebihan, lalu hati kita mulai mengeras dan kita tidak lagi punya welas asih untuk kemudian bahwa kita harusnya memberikan cinta kasih, memberikan keteladanan yang baik untuk mengasihi siapapun itu tanpa pandang bulu, dan ada ruang dialog untuk memahami satu dengan yang lain walaupun berbeda keyakinan. Itu menurut saya menjadi kedewasaan dalam kita beragama, menjadi bagian yang penting untuk kita hayati bersama. Maka sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, melalui kisah ini kita bisa belajar kalau kita beragama jangan sampai ke fanatik buta, lalu kita membenci sesama kita yang berbeda keyakinan atau bahkan berbeda pemahaman dengan kita, lalu kita mudah untuk menghakimi. Menurut saya kita perlu berhenti sejenak, jangan-jangan kita sudah menjadi fanatisme sempit ya, artinya bukan lagi tujuannya kepada Tuhan, tetapi agama sudah menjadi Tuhan begitu, sehingga justru kita menjadi budak dari agama itu untuk melakukan tindakan-tindakan kekerasan atas nama agama. Nah, ini tentu perlu kita klarifikasi, perlu kita introspeksi, jangan sampai kita melakukan hal yang demikian. Yang kedua, tentu kisah ini tentang beragama yang tidak mengubah hati menjadi lembut dan welas asih. Harusnya kita beragama, apalagi mengikut Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, yang begitu menunjukkan welas asihnya yang tanpa batas kepada siapapun juga, maka ini menginspirasi bagi kita sekalian untuk mari
Beragama itu yang justru terpenting adalah soal hati ya. Soal hati yang mampu dilembutkan, tidak keras, tidak kemudian panas hati kita, tetapi justru sebaliknya dengan kita dekat pada Tuhan, dengan kita beragama yang benar, justru sebaliknya hati kita menjadi lebih lembut, lebih punya welas asih, peka, bersolidaritas, dan justru hati yang keras itu akan menyingkir dalam kehidupan kita sehingga kita bisa lebih memanusiakan manusia. Nah, itulah tentu yang diharapkan Tuhan, karena justru Tuhan mengharapkan ketika setiap umat-Nya itu yang diubah, yang paling mendasar dalam diri manusia kan soal hatinya ya. Kalau Ibu Bapak atau sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, selalu Tuhan itu menyoal tentang hati ya. Hati yang keras, misalnya Firaun yang diperingatkan itu kan juga hatinya, sampai harus ditegur dengan 10 tulah yang ada gitu. Itu kan soal hati juga. Lalu misalnya kisah-kisah dalam Alkitab selalu bersoal tentang hati ya. Pemilihan Daud itu juga soal hati ya, tidak lagi dilihat soal penampilan fisiknya, penampilan luarnya yang kelihatan luar biasa yang bisa menipu sekitar gitu, tetapi Tuhan lebih melihat hati. Nah, hati yang kemudian berkenan di hadapan Tuhan, lalu pemilihan Daud lebih pada soal hati gitu. Maka sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah kita datang pada Tuhan masih seringkali hanya rutinitas, formalitas yang legalistik seperti dalam bacaan yang justru menghukum Stefanus adalah orang-orang yang merasa menjalankan keagamaannya secara luar biasa loh. Sangat taat, sangat rajin, tetapi tidak mengubah hati sama sekali. Yang mungkin korupsi ya tetap masih korupsi, yang penjilat yang masih penjilat, yang sering berdusta yang masih melanjutkan dustanya, yang sering menindas yang masih melanjutkan menindasnya, yang sering sikut sana sikut sini yang masih terus melanjutkan, sehingga keagamaan beragamanya sama sekali tidak mengubah kehidupannya. Maka melalui bacaan ini kita bisa belajar harusnya kita yang beribadah kepada Tuhan, yang berbakti kepada Tuhan itu ada kerendahan hati dalam diri kita, bahwa sikap arogan, keras hati, keras kepala kita tidak menguntungkan sama sekali, karena kita jujur, kita punya banyak kelemahan, kita punya banyak kekurangan, kita punya banyak hal yang sangat tidak lengkap, tidak sempurna sama sekali. Maka kiranya dengan kerendahan hati, hati yang lembut, yang mau untuk menerima setiap saran, masukan untuk kebaikan, saya kira menjadikan hidup itu menjadi lebih indah bersama dengan orang lain, bersama dengan orang-orang di sekitar kita, untuk saling mengisi kehidupan ini menjadi lebih baik, sehingga kehidupan beragama adalah kehidupan ruang dialog besar dalam rumah bersama di Indonesia ini untuk membangun kehidupan yang lebih baik dengan segala perbedaan yang ada. Menurut saya tidak jadi persoalan, justru letak kedewasaan itulah keberanian untuk dengan kerendahan hati, tidak keras hati, tetapi melembutkan hati untuk menerima satu dengan yang lain dalam rangka untuk memperkaya banyak hal untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Maka sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, kiranya hati kita senantiasa diubahkan oleh Tuhan menjadi hati yang lembut, yang dengan penuh cinta kasih, welas asih, kita menjadi saluran berkat dimanapun berada, dengan tutur, dengan perilaku yang juga mencerminkan menjadi kesaksian yang nyata untuk kehidupan kebersamaan yang lebih damai, lebih rukun, lebih guyub, sehingga menjadikan kehidupan ini bisa dinikmati untuk ke depan, punya harapan Indonesia menjadi lebih baik. Sekira demikian sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Selamat memancarkan kasih Tuhan dari hati kita, jangan sampai menjadi keras dan itu akan merugikan kehidupan kita. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa bersama.
Terima kasih untuk berkat-Mu ya Tuhan. Di pagi hari ini kiranya kami menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kelembutan hati, yang tidak keras hati kami, tetapi justru kami mau mendengar-dengaran akan sabda Tuhan, bahkan menjadi pribadi yang mau menerima segala kritik saran yang membangun untuk kehidupan yang lebih baik. Terima kasih. Ini segala dosa dan salah kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas, sahabat Petra dimanapun berada. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin.

Tuhan, kita seperti tidak bisa melihat kehadiran Tuhan. Seringkali kita berpikir, kenapa Tuhan meninggalkan kita dalam saat-saat seperti ini? Tapi saat ini Tuhan berkata, aku ada dekat sekali dengan engkau. Bahkan dalam kesulitan-kesulitan, di saat-saat engkau merasa sendirian, ketahuilah anakku, bahwa engkau tidak pernah sendiri. Aku gembala yang baik, yang menuntun hidupmu senantiasa.

engkau yang berkata kepada kami bahwa engkau ingin menjadi bapa bagi setiap kami. Engkau ingin menjadikan kami anak-anakmu, laki-laki dan perempuan. Dan betapa bahagianya kami Tuhan, waktu kami bisa datang ke hadapanmu dan memanggil engkau bapa kami. Walaupun mungkin kami sudah kehilangan gambaran, kami sudah kehilangan figur akan bapa yang baik. Mungkin mereka pernah

0: Di Bapa yang jauh lebih baik.
1: Pa, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Petra, streaming radio.

Aku percaya pada Tuhan, dan segala sesuatu yang aku katakan akan terjadi, dan aku akan memperoleh segala sesuatu yang kukatakan, segala sesuatu yang kukehendaki ketika aku berdoa. Aku percaya bahwa aku telah menerimanya.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
1: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
2: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
3: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Farmasi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra. Streaming radio.
2: Hari berganti dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat memastikan keadaan dan kehidupannya di masa yang akan datang. Dunia yang sudah semakin tua usianya, semakin cepat pula proses penuaannya. Perubahan terjadi semakin cepat, saudaraku. Roda kehidupan berputar semakin lebih cepat. Seorang yang sedang berada di puncak sukses tiba-tiba saja dapat mengalami kebangkrutan dalam sekejap. Keadaan yang serba nyaman dapat berubah seketika menjadi keadaan yang sangat memprihatinkan, menyulitkan, dan sangat menyedihkan. Badai dan goncangan-goncangan semakin hari semakin merajalela dan sangat menakutkan sekali. Akhirnya membuat begitu banyak orang mengalami putus asa, kecewa, menderita, dan kehilangan pengharapannya. Saudaraku, ingatlah janji Tuhan Yesus dalam firman-Nya. Esok penuh harapan bukanlah sekedar impian atau sikap optimis atau suatu keyakinan belaka. Itu suatu kepastian, saudaraku. Harapanmu dan masa depanmu sungguh ada. Datanglah pada Yesus, berjalanlah bersamanya, dan hiduplah di dalam Dia. Maka kemuliaannya dinyatakan kepada kita, dan kita dapat terbang tinggi laksana rancangan.

Aku bersyukur Bapa untuk kasih-Mu yang tidak pernah beranjak dari hidupku. Ketika aku berada di dalam lembah bayang-bayang malam, Engkau ada di sana. Engkau tidak pernah jauh dariku. Kurasakan pertolongan-Mu setiap waktu, sebab Engkau Bapa yang mengasihiku apa adanya. Terima kasih Tuhan.

Engkau yang ku nantikan setiap saat. Ku rindukan jaman tanganmu setiap waktu di dalam hidupku ini. Tanpamu aku tak mampu, tanpamu aku tidak dapat berjalan. Ku rindukan kekuatanku setiap hari.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
1: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Petra, streaming radio.

0: Ayo, ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit. Menanamkan iman dalam labirin digital. Bersama Romo Eko Wahyu, OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pukeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
3: Petra. Streaming radio.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: Roh Kudus memenuhi orang percaya. Roh Kudus akan memenuhi orang percaya yang mentaati perintah-perintah-Nya. Firman Tuhan dari kitab Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan 21.
1: Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang bijak. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Janganlah mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan lantunkanlah pujian bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Tunduklah seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati. Pada saat kita diselamatkan, Roh Kudus tinggal di dalam kita untuk selamanya. Sejak saat itu, Roh Tuhan tak pernah meninggalkan atau membiarkan kita. Ibrani pasal 13 ayat 5. Tetapi dipenuhi Roh Kudus, yakni dipimpin oleh-Nya, memerlukan ketundukan dari kita. Jika kita tidak tunduk pada otoritas Tuhan, kita akan kehilangan hal-hal yang Dia mau kerjakan di dalam dan melalui kita. Kita membutuhkan kuasa-Nya agar dapat mengatasi dosa, untuk menjadi orang yang Dia rancangkan untuk kita, dan untuk menyelesaikan pekerjaan yang sudah Dia siapkan untuk kita. Dipenuhi Roh Kudus adalah pemberlengkapan-Nya untuk kita mengarungi kehidupan yang supranatural ini. Tuhan punya berbagai cara untuk memotivasi kita merindukan kepenuhan-Nya di atas segala hal lain. Kadang Dia menaruh kerinduan yang dalam di hati kita untuk lebih dekat kepada-Nya. Kadang Dia mengungkit kegagalan dan perasaan tidak mampu kita saat berusaha hidup dengan kekuatan kita sendiri. Tuhan bahkan bisa memakai teladan hidup orang percaya lain untuk menginspirasi kita. Saudara pendengar, Roh Kudus berjanji memenuhi setiap orang percaya yang bersedia menyerahkan seluruh aspek hidupnya kepada Tuhan. Ini bukan peristiwa yang instan, tetapi proses menanggalkan hasrat mengendalikan diri sendiri yang berangsur-angsur. Ketika Bapa Surgawi menyingkapkan aspek yang Anda pertahankan untuk tetap berada dalam kendali Anda, serahkanlah dan biarkan Dia memenuhi Anda dengan Roh-Nya.

0: renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Petra. Streaming Radio.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka.

0: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra. Streaming Radio.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, selamat pagi. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Di pagi hari yang penuh semangat baru ini, kami menjumpai Anda dengan program Bun Pagi. Kami sudah siapkan lagu-lagu rohani pilihan yang siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tentu dengan harapan lagu-lagu yang kami putarkan dapat menjadi semangat baru dan mengisi pagi hari Anda hari ini. Beberapa sajian sudah kami siapkan di Bun Pagi hari ini. Ada sapaan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Agus Prasetyo dari GKJ Bambu, Tegalrejo. Dr. Salah juga akan mengisi pagi hari kita yang penuh semangat ini dengan petunjuk kehidupan, Guidelines for Living, yang akan menuntun kehidupan kita di pagi hari ini. Ada juga inspirasi Iman Kristen yang nanti akan dibawakan oleh Bimas Kristen Kabupaten Sleman. Dan bagi Anda yang ingin merequest lagu-lagu rohani pilihan, Anda bisa mengirim pesan ke nomor 0856-0202-4567, 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sepanjang program Bun Pagi hari ini. Dan juga bagi Anda yang ingin mengirim pesan-pesan bahagia bagi sahabat, keluarga maupun orang-orang yang Anda kasihi, Anda juga bisa mengirim pesan ke nomor WhatsApp kami. Nanti pesan-pesan Anda juga akan kami bacakan. Mari sahabat Petra, semangat pagi hari ini kita awali bersama-sama dengan Bun Pagi, masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

Shalom sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Agus Prasetyo dari GKJ Bambu Tegal Rejo Yogyakarta dalam edisi Embun Pagi saat ini di hari Jumat tanggal 24 Juli 2026. Kita akan bersama mengulik tema tentang jangan menghadap Tuhan dengan hati yang keras. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-7. Ayatnya yang ke-44 sampai dengan yang ke-53. Baik, sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, sebelum kita bersama mendengarkan pewartaan sabda di pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang penuh dengan cinta kasih, kami bersyukur di pagi hari pemberian Tuhan saat ini, bersama dengan pendengar Radio Petra dimanapun berada, kami akan bersama menerima pewartaan sabda Tuhan. Ya Roh Kudus, tolonglah kami agar sabda yang boleh kami dengar sungguh memberikan kekuatan dan menjadi terang yang sejati dalam langkah-langkah kehidupan kami. Bersabdalah dengan penuh syukur kami menyambutnya, sebab kami mohonnya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baik sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, bacaan kita pada kesempatan ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat 44 sampai dengan 53, yang demikian saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Kemah kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk membuatnya menurut contoh yang telah dilihatnya. Kemah itu yang diterima nenek moyang kita dan yang dengan pimpinan Yosua dibawa masuk ke tanah ini, yaitu waktu tanah ini direbut dari bangsa-bangsa lain, dihalau Allah dari depan nenek moyang kita, demikianlah sampai kepada zaman Daud. Daud telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah dan ia memohon supaya ia diperkenankan untuk mendirikan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Tetapi Salomolah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Tetapi yang Maha Tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia seperti yang dikatakan oleh Nabi. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikianlah firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Hei orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Demikian pembacaan sabda Tuhan di saat ini, disebut berbahagia kita semua yang mendengar, merasakan, dan dilakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Bagaimana kabar hari ini sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan? Kiranya dalam kasih dan kemurahan Tuhan, sehat, dan yang sakit segera boleh sembuh. Yang mungkin beban berat kiranya mendapatkan kekuatan untuk menjalani hari-hari, dan kiranya Tuhan yang penuh cinta kasih memelihara kehidupan kita semua. Sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, bacaan kita yang akan kita renungkan bersama dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat 44 sampai dengan 53 dengan tema jangan menghadap Tuhan dengan hati yang keras. Sahabat Petra yang terkasih, siapapun kita, pendengar Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, sekiranya tidak akan ada yang suka ya dengan orang yang keras kepala atau keras hatinya ya. Sehingga kalau ketemu orang-orang yang keras kepala dan keras hatinya, itu kadang-kadang membuat
bagaimana ya suasana batin kita ya, rasanya juga ikut jengkel begitu, karena faktanya seringkali diberi masukan, diberi nasihat, kalau itu salah, kalau itu tidak tepat, tidak empan papan, tetapi tetap ngeyel begitu ya dalam bahasa Jawanya, itu kadang-kadang membuat kita juga, aduh, rasanya juga diuji kesabaran kita semua. Dan yang namanya keras kepala atau keras hati itu memang susahnya bukan main untuk diberi masukan, diberi nasihat, yang itu kalau dalam bahasa Jawanya sudah terlanjur ndablek ya. Kalau salah diingatkan malah marah, itu kalau jalannya tidak benar, yang betul itu jalannya ini, tetapi malah kadangkala murka dan seringkali malah bersifat agresif ya, seringkali wah susah kalau ketemu dengan orang yang keras kepala atau orang yang memang keras hatinya, tidak mau menerima masukan, tidak mau menerima sesuatu yang ya tentu nasihat-nasihat yang berguna bagi kehidupan ini. Barang tentu ya kita mungkin malah juga sering melakukan juga yang sama ya, keras kepala kita atau keras hati kita ketika kita diberi masukan atau diberi nasihat, itu kadangkala ya juga mungkin ada beberapa hal yang kita tidak mau dan masih senang dengan apa yang kita anggap itu benar dan kita jalani, yang padahal mungkin itu juga keliru. Nah, sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau boleh jujur ya, keras kepala, keras hati itu dikategorikan sikap yang sebetulnya kalau dalam relasi sosial, dalam kebersamaan itu ya justru tidak baik adanya ya. Itu tentu akan menjadi penghalang untuk menciptakan sebuah komunikasi, saling memahami, saling mengerti, itu akan terhalang ya. Apalagi ruang dialog itu susah sekali, padahal kalau tidak mau jujur terbuka bahwa sebetulnya kan kita punya banyak kekurangan ya, banyak kesalahan, bahwa apa yang kita yakini, apa yang kita pegang, apa yang kita selama ini mungkin sudah anggap paling benar pun mungkin akan juga banyak kekurangannya dilihat dari berbagai sudut pandang misalnya. Dan bahkan mungkin apa yang kita lakukan banyak kelirunya, banyak salahnya, maka menerima masukan atau saran itu sebetulnya sah-sah saja dan justru berterima kasih karena ada sudut pandang yang lain ya, yang diberikan pada kita yang selama ini mungkin kita tidak pernah melihat dari sisi itu, dan itu harusnya berterima kasih. Tetapi ya memang kadang-kala kalau sudah terlanjur merasa wah saya paling benar dan seterusnya, itu memang agak susah untuk menerima masukan, bahkan kritik dan saran, apalagi sesuatu yang membangun yang sebetulnya lebih baik adanya. Nah, sebagai Petra yang terkasih, tentu kalau kita punya anak yang keras kepala, keras hatinya juga akan membuat mendongkol dalam hati kita. Kita sebagai orang tua juga sama, kalau kita posisinya sebagai orang yang keras kepala dan keras hati, kita juga akan tidak disukai oleh orang-orang di sekitar kita. Nah, saya kira pengantar ini menolong kita sekalian betapa berbahayanya ya, orang yang keras kepala dan keras hati ini tidak mau

Bersama saya, Pendeta Dorcas Natalina dari Gereja Kristen Jawa Gondokusuma, Yogyakarta. Adapun tema renungan hari ini adalah Jangan hanya meminta tanda. Berdasar dari bacaan Matius 12 ayat 38 sampai 42. Mari kita siapkan hati dengan merendahkan hati di hadapan Allah. Bersama kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan senantiasa menuntun kami. Dan saat ini kami juga mohon tuntunan Tuhan melalui firman-Mu. Bersabdalah kami mendengarkan, bersabdalah kami mohon Allah Roh yang Kudus menolong kami untuk kami mengerti akan kehendak Tuhan, dan kami dimampukan untuk melakukannya, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab dari kitab Matius pasal 12 ayat 38 sampai ayat 42. Saya membaca dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2, Lembaga Alkitab Indonesia yang beri judul Tanda Yunus. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda dari Engkau." Jawabnya kepada mereka, "Generasi yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan besar 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Ninewe akan bangkit bersama generasi ini dan menghakimi mereka, sebab orang-orang Ninewe itu bertobat ketika mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari sekelatan itu akan bangkit bersama generasi ini dan menghakimi mereka juga, sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Sahabat Petra yang terkasih, tema renungan pagi hari ini adalah jangan hanya meminta tanda. Nats dari Matius 12 ayat 38 dan 39. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda dari Engkau." Jawabnya kepada mereka, "Generasi yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus." Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi meminta Tuhan Yesus memberikan tanda dari sorga, padahal ia telah melakukan begitu banyak tanda dan mujizat. Tuhan Yesus menjawab bahwa mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Tanda Nabi Yunus menunjuk kepada peristiwa yang sangat penting, yaitu kematian dan kebangkitan Kristus. Selama 3 hari Yunus berada di dalam perut ikan besar. Hal itu menggambarkan bahwa Tuhan Yesus juga akan berada dalam kubur selama 3 hari, lalu bangkit mengalahkan maut. Firman ini mengingatkan bahwa banyak orang meminta tanda, bukti, atau mujizat, tetapi tidak mau membuka hati untuk percaya kepada Tuhan. Karena itu, tanda terbesar berupa kematian dan kebangkitan Kristus pun tidak mereka terima. Padahal, peristiwa itu merupakan tanda kasih Allah yang sejati bagi umat manusia. Namun, tidak semua orang mampu melihat dan menerimanya. Marilah kita membuka hati agar dapat melihat tanda-tanda yang Tuhan berikan setiap hari. Dengan demikian, iman kita kepada Tuhan Yesus akan semakin diteguhkan. Hati yang bersih mampu melihat pimpinan Tuhan, sedangkan hati yang keras akan membawa kepada kejahatan dan kebinasaan. Kiranya kita senantiasa peka terhadap kekudusan dan ajaran yang benar dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur kepada Tuhan

karena firman-Mu menolong dan mengingatkan kepada kami. Dan biarlah kami senantiasa peka terhadap kekudusan dan ajaran yang benar dari Tuhan Yesus Kristus, dan kami dimampukan untuk terus melakukannya, semakin diteguhkan iman kami. Kami mohon berkat untuk seluruh anggota keluarga kami dalam segala aktivitas sepanjang hari ini, mohon perlindungan dan tuntunan Tuhan. Kami juga menyerahkan, mendoakan saudara-saudara kami yang sakit dan dalam proses pemulihan, demikian pula mereka yang dalam pergumulan. Kami mohon kehadiran Tuhan memberikan kekuatan pemulihan dan memberikan pengharapan dalam hidup mereka. Kami mohon ampun untuk segala kesalahan kami. Tuhan yang penuh kasih memberi pengampunan supaya hidup kami selanjutnya hidup yang melakukan kehendak Tuhan, setia kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami memohon berkat dari Tuhan. Arahkanlah hati saudara kepada Allah, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi hari ini, Sabtu 25 Juli 2026, dengan tema Jangan Hanya Meminta Tanda. Tema dan bacaan dari Renungan Bahasa Jawa, Sadar, Sabto Winedar, terbitan Sinode GKJ. Kiranya sabda Tuhan memberi hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya, Pendeta Dorcas Natalina dari Gereja Kristen Jawa Gondokusuman, Yogyakarta, mohon diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7 FM.
4: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
5: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
4: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
5: Emang belajar apa aja sih?
4: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
5: Serius? Terus apa lagi?
4: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
5: Wah, keren juga ya.
4: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
5: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
4: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
5: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
6: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
7: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, kita masih bersama di program Bun Pagi hari Sabtu ini. Dan kami masih tetap akan menemani Anda sampai nanti pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat dengan lagu-lagu rohani pilihan yang sudah kami siapkan. Dan terima kasih juga untuk sahabat Petra yang sudah merequest lagu-lagu rohani. Beberapa sudah kami putarkan. Dan terus bersama dengan kami sahabat Petra untuk menikmati setiap sajian yang kami sajikan ke ruang dengar Anda. Di akhir pekan ini, bagi Anda yang sekarang ini di rumah dan sudah merencanakan untuk menata rumah Anda, kami mengucapkan selamat bersih-bersih rumah sahabat Petra. Karena dalam kesibukan kita sering tidak sadar ada banyak hal yang menumpuk di rumah kita, dan sebenarnya itu barang yang tidak berguna lagi untuk kita pakai. Baik untuk kita singkirkan juga dari rumah kita sahabat Petra, sehingga rumah kita juga bisa lebih longgar, lebih nyaman untuk kita tinggali sahabat Petra. Dan baik juga kita mengajak anak-anak kita atau seisi rumah kita untuk bekerja sama, sambil kita membangun bonding di dalam keluarga kita atau kebersamaan dengan keluarga kita. Sesuatu yang sangat perlu di tengah-tengah kesibukan yang barangkali selalu mengikuti sahabat Petra semuanya. Kami berharap kebersamaan dengan keluarga Anda menjadi sesuatu yang menyenangkan dan saling memberkati satu dengan yang lain. Kita lanjutkan Bun Pagi kita sahabat Petra, masih di 105,7 Petra FM.
1: Eh Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
2: Iya nih, idenya banyak, tapi bingung mulai dari mana.
1: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
2: Emang bisa?
1: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
2: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
1: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
2: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
1: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
2: Oke, fix, aku gas.
1: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
5: Petra FM. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar?

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ayo, mana nih pencet mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816 426 1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.